0: utama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Maruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatun Nisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
6: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan keilmuan yang sangat berharga.
7: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
0: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
11: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
0: Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
11: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
11: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
13: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPN lebih.
11: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
14: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
15: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
14: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin, penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
17: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
18: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar pengurus besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
17: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet usia umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
18: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hanira. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ

0: bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Opa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
3: Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Dengar Pro 1 pagi ini, semoga hari Anda dalam keadaan yang penuh semangat gitu ya, dan selalu sehat. Ya, jadi pastinya pendengar, untuk kali ini kita akan bahas soal Hari Hutan Sedunia, merawat hutan, menguatkan NTT lawan kekeringan. Jadi pendengar, beta rasa hampir semua kotong orang NTT pernah rasa yang namanya susah air ya, di musim-musim kemarau. Ada sumur yang mulai kering, mata air makin ya sedikit, bahkan petani juga susah karena hujan lama datang. Kadang katong pikir bahwa ini ya cuma karena cuaca begitu ya. Padahal salah satu penyebabnya juga karena hutan ini makin berkurang. Ya kalau hutan rusak, air hujan juga ya yang pastinya sonakan masuk ke dalam tanah ya, pastinya dia langsung lari langsung ke laut gitu ya. Makanya kalau kotong jaga hutan, sebenarnya kotong juga lagi jaga air, jaga kebun, jaga ternak, sampai jaga kotong pun kehidupan sendiri. Jadi pendengar pasti kotong tahu ya, atau kotong pernah dengar istilah bank air ya. Jadi kalau hujan turun begitu ya, akar-akar pohon tanah air ini supaya masuk ke dalam tanah. Nanti waktu kemarau, air itu keluar pelan-pelan lewat mata air. Tapi kalau dengan keadaan yang misalnya hutan sugundul, pohon-pohon dipotong, air hujan yang pastinya langsung lari ya. Dia lari kemana? Dia lari langsung ke laut. Waktu hujan jadi banjir, waktu kemarau kotong susah air. Nah soal ini yang pastinya bikin susah kotong semua begitu ya. Karena itu pendengar, beta ingin ajak Anda untuk bisa berkomentar. Beta pengen tahu nih, kira-kira pendengar di Anda punya lingkungan gitu ya, apakah memang saat ini juga untuk kondisi penghijauan di lingkungan Anda, tempat di mana Anda tinggal, apakah sudah cukup baik atau masih perlu Anda tingkatkan lagi? Ya boleh Anda sampaikan kondisi penghijauan di wilayah Anda seperti apa. Apakah Anda menilai sudah cukup baik begitu, atau ini masih perlu ditingkatkan? Boleh Anda sampaikan pendapat Anda di line telepon, WA dan juga SMS. Kita tunggu di 0380825444 atau 8431152. Di WA nomornya masih sama, soalnya ganti, di 0811 3820 9440.

0: Wih, lu pun gambar pohon pun bagus, Lai. Tapi kasihan nih, son bisa tumbuang.
1: Kok memang, ini kan cuma gambar.
0: Lu tahu, son deh, kalau kotong pun hutan nih, semakin hari semakin berkurang.
1: Sonde? Terus apa pentingnya buat beta?
0: Sangat amat terlalu penting, eh. Kalau sana ada pohon, udara kan akan tercemar, tuh. Oksigen berkurang, dan yang lebih parah, Lai, bencana akan semakin banyak terjadi, Lai.
1: Jadi, beta harus buat apa, coba?
0: Bukan hanya lu, Sa, tapi kotong semua. Kotong semua nih harus peduli dengan kotong pung lingkungan dan hutan ju. Karena nanti bukan cuman ketong sayang nikmati dia pung manfaat, tapi sampai di kotong pung anak cucu. Makanya mulai tanam pohon sekarang. Jangan hanya gambar pohon.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Di Kupang pagi ini, Beta masih ajak Anda pendengar, kira-kira seperti apa sih kondisi penghijauan di lingkungan tempat tinggal Anda? Apakah sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan? Boleh Anda berkomentar di line telepon, WA, dan juga SMS. Nah, berkaitan dengan hal itu, pendengar, memang dalam menjaga hutan itu membutuhkan yang namanya pengetahuan sekaligus dengan partisipasi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan yang memiliki tutupan hutan yang lebih baik ini cenderung memiliki sumber air yang lebih stabil dibandingkan dengan wilayah yang depung hutan rusak, ya. Karena itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, kemudian perguruan tinggi, masyarakat, yang mana ini jadi kunci keberhasilan dari pelestarian hutan. Nah, kira-kira menurut Anda aksi sederhana apa yang perlu Ketong mulai lakukan hari ini untuk menjaga hutan dan lingkungan Ketong? Apakah memang mulai sekarang Ketong sudah harus merawat gitu ya, bukan hanya tanam pohon lalu tinggalkan say goodbye begitu ya. Tapi ketika Ketong tanam pohon, Ketong dituntut untuk juga bisa merawatnya gitu ya, merawatnya sampai dia benar-benar tumbuh, sampai duku akar sukuat, Ketong kasih dia air yang cukup, kemudian kasih dia pupuk untuk Ketong punya tanaman, Ketong punya hutan, Ketong punya anakan pohon yang Ketong tanam itu boleh tumbuh subur. Tapi pertanyaannya, kondisinya seperti apa nih untuk area kondisi penghijauan di lingkungan tempat tinggal Anda? Ini cukup baik kok atau sebenarnya masih perlu ditingkatkan? Ketong akan bahas nanti bersama dengan narasumber, karena pastinya di tanggal berapa ya? Tadi Beta sempat cari itu di tanggal 9 Agustus kalau son salah. Iya, Beta coba cek lagi. Iya, jadi memang hari ini Ketong bakal menginisiasi begitu ya, atau Ketong merenungkan kembali bagaimana Ketong pung hutan gitu ya, sekaligus Ketong memperingati Hari Hutan Sedunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto. Ia diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa bisa belanja di KDMP adalah hoaks. Jadi dari Tirta.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa konten media sosial yang menampilkan seorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes Yandri mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredarnya berita bohong atau provokatif tersebut, Mendes PDT Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan itu dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Info cek fakta tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: 1. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang. Jumpa kembali dengan Beta ya, Fongki Lete masih dalam Kupang pagi ini, tentunya di Dialog Kupang Menyapa. Ya pendengar, dalam memperingati Hari Hutan Sedunia, yang pastinya bagi Ketong yang ada di Nusa Tenggara Timur, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, tetapi ini merupakan penyangga sumber air, pelindung tanah, sekaligus benteng menghadapi ancaman kekeringan yang hampir setiap tahun Ketong alami ya, melanda wilayah di Nusa Tenggara Timur. Kalau hutannya rusak, tentunya mata air jadi kering, lahan semakin kritis, masyarakat jadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Lalu sejauh mana upaya menjaga hutan di NTT dan bagaimana juga kolaborasi antara pemerintah, akademisi dengan masyarakat ini bisa memperkuat ketahanan daerah terhadap kekeringan? Ketong akan bahasnya bersama dengan narasumber di program 1 RRI Kupang, ada yang onsite, ada yang juga via daring gitu ya. Saya menyapa yang pertama, ada Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari BPDAS B9 Noel Mina, ada Pak Bayu Adrian Victorino S-Hut MSI. Selamat pagi Pak Bayu.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar Pak?
1: Baik-baik, terima kasih.
0: Izin saya Fongki ya Pak ya, siap, kita akan siap. Sama-sama selama 60 menit ke depan dalam bahas soal ini. Kemudian yang berikutnya, saya menyapa juga narasumber yang sudah hadir, ada Pak Profesor Dr. Insinyur Jerius Matatula M.Hut MSC, Akademisi Kehutanan. Selamat pagi Pak Jerry ya.
2: Ya.
0: Bagaimana kabar Pak Jerry?
2: Baik Pak Fongki, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Kemudian saya menyapa kali ini via Zoom, ada narasumber kita, Kepala Dinas LHK Provinsi NTT, ada Ibu Sulastri H.I. Rashid, SPI MSI. Selamat pagi Ibu Lastri.
3: Selamat pagi Pak.
0: Bagaimana kabar Ibu?
3: Baik, mohon maaf kebetulan saya lagi di Rote.
0: Oh lagi di Rote ya Ibu ya?
3: Iya.
0: Baik, terima kasih sudah luangkan waktu bersama kami Ibu di program 1 RRI Kupang di kesempatan pagi ini. Baik ya, Ibu Sulastri, saya tahan dulu. Saya bersama juga dengan ada Pak Bayu dan juga Pak Jerry di studio Pro 1 RRI Kupang. Baik, saya lanjut ke Pak Bayu dulu ya. Ini seperti apa sih Pak? Seberapa besar hubungan antara kondisi hutan dengan ketersediaan air di Nusa Tenggara Timur nih, Pak Bayu, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak penyiar dan rekan-rekan semua yang ada di udara. Terkait dengan hubungan antara hutan dan ketersediaan air di Nusa Tenggara Timur, tentunya ini sangat berkaitan erat ya. Karena memang hutan itu berfungsi untuk menampung, untuk menyimpan infiltrasi air hujan untuk kemudian dilepaskannya nanti terutama pada musim kemarau. Hmm. Namun tentunya kondisi ini berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Tentunya kan berbeda antara Flores dan Timor, seperti itu
0: Pak. Oke, itu berpengaruh juga ya Pak ya?
1: Berpengaruh juga gitu. Hmm. Juga dengan bentuk-bentuk das yang ada di Nusa Tenggara Timur ini tentu berbeda. Sebagaimana kita ketahui, NTT ini kan daerah aliran sungainya sifatnya das kepulauan ya. Hmm. Jadi antara hulu hingga hilir ini jaraknya sangat pendek gitu. Jadi air yang turun di hulu, air hujan itu akan sangat cepat mengalir hingga ke hilir gitu. Apalagi bila tutupan lahannya tidak tersedia dengan baik gitu. Hmm. Sehingga lebih banyak air yang terbuang ke laut dibanding yang terserap
0: ke tanah ya.
1: Tanah gitu. Untuk sehingga menjaga kelembaban tanah ketika di musim-musim kemarau pada saat seperti saat ini. Seperti ya. Itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Kalau dari Ibu Lastri sendiri bagaimana Ibu? Karena tadi disampaikan Pak Bayu bahwa ini sangat penting gitu ya, kalau tutupan hutan di Provinsi NTT ini bisa ya, kalau bagus ya berarti airnya bisa tersimpan di dalam tanah gitu ya, bukan langsung ke laut nih. Kalau tutupan hutan di NTT ini seperti apa kondisinya Ibu Lastri?
4: identik dengan.
0: Halo, Ibu Lastri.
4: Dulu perjuangan itu adalah merebut kemerdekaan bangsa.
3: Nah. Halo.
0: Iya.
3: Untuk pertanyaan tadi yang mengatakan bahwa bagaimana hutan dengan air. Kalau kita melihat hutan, dia sangat-sangat berbanding lurus dengan air. Jika hutannya bagus, otomatis, atau tutupan lahannya bagus, otomatis ketersediaan airnya bagus. Mengapa? Karena air, semua mata air akan tertahan oleh akar-akar pohon dan lain sebagainya, sehingga air seperti Pak Bayu mengatakan tadi, jika hujan atau air mengalir tidak langsung ke laut, tetapi ada bisa diserap ke dalam tanah, tertahan. Nah, jika kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sangat mendukung atau saling berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di balai yang dari Kementerian Kehutanan, di mana semua program, baik itu dalam program rehabilitasi untuk hutan-hutan yang kritis atau pada lahan-lahan kritis yang sampai dengan hari ini masih tutupan lahannya masih kurang, kita akan melakukan berkolaborasi untuk bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk melakukan penanaman, baik itu dengan program perhutanan sosial maupun program rehabilitasi yang dilakukan oleh dinas maupun oleh Balai Das, BPDAS, yang mana terus terang hadirnya BPDAS di NTT ini juga sangat-sangat mendukung kami dalam rangka penyediaan bibit untuk setiap tanaman yang akan ditanam di lahan-lahan kritis atau maupun tambal sulam terhadap lahan-lahan yang sudah mulai tidak bagus, untuk supaya tujuannya supaya tutupan lahan tetap lebih baik dan ketersediaan air pun baik. Nah, iya. Itu juga bisa terbukti dengan 176 lahan kritis yang ada di TTS, yang mana kita tahu bersama bahwa di TTS juga airnya sangat jauh, sehingga dengan program rehabilitasi dan program perhutanan sosial yang dilakukan di TTS pada 176 hektar yang selama 6 tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2026 ini, maka tutupan lahan semakin rapat. Terus yang kedua, ekonomi masyarakat untuk tanaman selah di antara pohon-pohon yang direhabilitasi itu semakin bagus, sehingga setiap masyarakat setiap minggunya dia bisa menghasilkan uang 1-2 juta dari tanaman tanaman selah tersebut. Dan efek yang paling dahsyat adalah dari 176 hektar itu sudah menimbulkan 57 mata air. Nah, ini satu contoh kecil. Jika kita duplikasikan ke semua seluruh kabupaten yang ada di provinsi ini melakukan hal yang sama, saya yakin NTT tidak akan kekurangan air. Dan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah atau kawasan hutan pun bisa meningkat, dan mereka akan mengatakan bahwa kita hidup di kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan bukan hanya untuk menonton orang masyarakat yang berada di sekitar pesisir atau di tengah kota untuk bekerja dan hidup makmur akibat dari air yang berasal dari hutan, tetapi kami juga bisa menikmati, karena kami selain menjaga hutan, kami juga bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan hidup atau hajat hidup masyarakat yang berada di sekitar.
0: Ya. Mungkin itu, Pak. Baik. Dari saya. Ibu Lastri, tadi disampaikan bahwa untuk tutupan hutan ini kan masih tergolong kurang begitu ya, tadi disampaikan ya. Ibu gitu ya. Nah, boleh disampaikan ke kita, Ibu, kira-kira apa saja indikator-indikator yang mencerminkan bahwa tutupan hutan di wilayah kita ini masih kurang, Ibu?
3: Baik, faktor-faktor yang menjadi parameter yang mengatakan bahwa tutupan lahan kita masih berkurang. Yang pertama adalah kering, kekeringan yang berkepanjangan, di mana NTT ini sudah terbiasa dengan 8 bulan kering dan 4 bulan panas. Yang kedua, sumber mata air yang kurang. Yang ketiga, perubahan iklim ini sangat nyata. Semakin kurang tutupan lahan, perubahan iklim kita juga semakin besar. Mengapa? Contohnya sekarang ini harusnya sudah musim panas, tetapi masih mendung di mana-mana dan masih hujan. Saya ke Rote aja kemarin kita hujan.
0: Di Keva juga hujan.
3: Di Keva juga hujan. Di Flores hampir setiap saat hujan. Terus tiba-tiba musim panas, tiba-tiba gelombang laut tiba-tiba saja berubah dari yang biasa-biasa saja berubah jadi tinggi sampai 2-3 meter. Nah, ini yang parameter-parameter seperti ini yang perlu kita perhatikan, dan sampai kapan kita harus bertahan dengan hal yang demikian jika tidak dimulai dari sekarang. Bagaimana kita harus mengedukasi kepada setiap rumah tangga atau kepada masyarakat yang berada di setiap kawasan hutan untuk memulai menanam. Yang kedua, di pemerintah harus memiliki program-program yang bisa melakukan rehabilitasi, program penanaman, program reboisasi yang zaman dahulu pernah dilakukan zaman Soeharto. Kalau bisa sekarang kita galakan mulai dari anak-anak tingkat TK sampai dengan mahasiswa, maupun kita libatkan masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan sebagai kelompok tani hutan. Mungkin itu, Pak.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ya Ibu. Nanti kita akan berbincang lagi ya Bu ya. Saya lanjut lagi ke Prof. Jerry ya, menyangkut dengan kondisi yang sekarang kita alami. Bahkan tadi disampaikan juga sama Ibu Lastri, dari perspektif ilmiah gitu ya, kira-kira ada tidak hubungan antara kondisi hutan dengan meningkatnya risiko kekeringan di wilayah kita nih Pak Jerry?
2: Ya, baik Pak Wongki. Jadi dari segi keilmuan kita akan berbicara satu yang pertama, Nusa Tenggara Timur ini terkenal dengan iklim semiarid. Itu harus kita pahami terlebih dahulu.
0: Semiarid itu apa Pak?
2: Ya, jadi ada kurang lebih 4 bulan hujan, 8 bulan panas Pak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi itu yang terjadi, dan itu turun temurun dari dulu kondisi warga NTT terbiasa
0: pola itu ya,
2: dengan pola itu, sehingga pertanian juga terpola dengan kondisi iklim yang ada. Tapi hal yang perlu kita pahami bahwa memang kita bicara vegetasi pohon, berarti kita bicara satu tanah, lalu kemudian kita bicara air. Ya, itu tidak bisa terpisahkan. Pohon, tanah, air itu jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang akan nanti berhubungan dengan ketersediaan air yang ada di dalam tanah untuk kebutuhan kita. Tanah, tadi Pak Bayu sudah bilang, mengatakan itu sangat berpengaruh, karena dengan kondisi keberadaan tanah, jenis-jenis tanah itu akan sangat mempengaruhi infiltrasi air masuk ke dalam tanah. Kemudian kalau tanah dalam kondisi yang tidak baik, artinya mengalami kerusakan, itu berpengaruh terhadap aliran permukaan. Itu paling penting dipahami, karena ketika bahan organik itu hilang pada kondisi kemiringan tertentu, aliran permukaan semakin lebih besar bila dibandingkan masuk ke dalam tanah. Terus kemudian bicara air berarti kita bicara ada aliran air di permukaan, ada aliran air di bawah tanah, dan ada mata air. Tiga konsep air ini yang kemudian berhubungan dengan vegetasi. Jadi ketika vegetasi ada, itu hal yang paling dipahami adalah ketika pohon-pohon itu ada, berarti tidak ada tumpukan air secara langsung ketika hujan jatuh dan kenal tanah, dan kemudian itu akan sangat besar mempengaruhi untuk aliran yang lari di atas permukaan tanah. Tetapi ketika vegetasi itu ada, berarti ada porositas-porositas yang terbentuk akibat pergerakan akar di dalam tanah yang kemudian dipengaruhi angin ya. Jadi ketika angin itu datang, pohon bergerak, bukan berarti tidak terjadi sesuatu. Itu terjadi pergerakan yang kemudian berpengaruh sampai di akar, yang kemudian membuka porositas tanah. Yang ketika hujan datang, kemudian turun, mengalir lewat mulai dari daun, jatuh ke ranting, ke pohon, masuk ke dalam tanah. Nah, itu ilmu yang kita pelajari tentang konsep konservasi tanah dan air berhubungan dengan vegetasi. Ketika vegetasi tidak ada, tanah menjadi terbuka, hujan yang jatuh benturan semakin kuat, kemudian ada genangan sedikit, lalu terjadi aliran permukaan yang deras, membuat tanah-tanah yang marginal, tanah-tanah yang sudah mengalami kekurangan unsur hara, itu akan terjadi tingkat erosi yang sangat tinggi. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita bicara begitu, kita tarik sedikit ke belakang bahwa bentuk atau model pertanian di Nusa Tenggara Timur, lahan kering ini adalah tebas bakar. Itu sangat mempengaruhi kondisi keberadaan tanah-tanah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, kalau nanti lebih lagi dalam ketika riset kita lakukan, biasanya orang bilang kalau kebakaran itu bagus, membakar itu bagus karena ada humus yang tersimpan, benar. Tetapi itu tidak tertahan lama di tanah, karena itu dia bersifatnya di atas permukaan tanah. Ya, kalau akumulasi bahan organik itu sudah terjadi lama sehingga kemudian membentuk lapisan-lapisan permukaan tanah. Nah, kalau terbakar berarti ada risiko kematian daripada organisme yang punya fungsi untuk melakukan penguraian terhadap serasa-serasa yang terjadi dan kemudian menjadi pupuk bagi tanah itu.
0: Tapi seringkali kita orang awam itu justru memudahkan gitu ya. Memudahkan kita gitu. Tapi kotoran bisa lihat dia punya akibat semacam yang tadi Pak Jadi sampaikan begitu ya.
2: Jadi memang kalau diteliti, rata-rata semua orang, keluarga kita yang ada bertani itu menyatakan bahwa ini pola paling tepat, Pak, karena kita ini terbatas dengan satu tenaga. Jadi mempermudahkan, kalau lebih baik tebang-tebang kumpul bakar
0: ya,
2: yang banyak untuk membersihkan dan sebagainya. Kemudian mengolah tanah gampang, Pak, lebih cepat ya. Dan itu pola itu yang diwariskan, tapi itu budaya. Budaya sudah ada sejak dahulu kala, lalu kemudian terjadi pola tebas bakar itu dan menjadi hal yang

0: tanda kutip, tanda seru-seru itu berpindah-pindah. Hmm. Nah, berpindah-pindah ini yang kemudian menyebabkan banyak lahan yang mengalami terbuka, terbuka, terbuka, terbuka. Hmm, okay. Sementara proses regenerasi secara alami itu berjalan tidak dengan baik, tidak dengan cepat, sehingga terjadi begitu banyak lahan-lahan yang terbuka dan sangat marginal.
1: Iya, jadi tadi disampaikan Pak Jerry bahwa sebenarnya kita sudah terpola dengan 4 bulan hujan dan 8 kali 8
0: bulan hujan,
1: kemarau ya, panas. Artinya bahwa dari dulu kita sudah terpola dengan ini. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa kita seringkali di musim kemarau itu lebih banyak mengalami yang namanya kekeringan. Tadi Beta sempat buka ya di pagi tadi sekitar jam 7 itu, minta tanggapan masyarakat apa sih dampak kemarau yang dialami oleh masyarakat. Jadi dari Amabi mengatakan bahwa sumber air sudah kering begitu. Ada yang mengatakan bahwa ada lahan-lahan yang terbakar, sampai rumah juga terbakar, ikut terbakar, bahkan dampak-dampak yang lain, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang salah? Apa yang salah dari sebenarnya kita kan sudah tahu, oh ini 8 bulan ini Kotong akan hadapi dengan hujan, akan hadapi dengan musim kemarau. 4 bulan ini kira-kira Kotong bikin apa begitu supaya pada akhirnya di musim kemarau itu Kotong sudah mengalami kesusahan, kekeringan dan lain sebagainya. Padahal pola ini masih sama ya, Pak Jerry ya.
0: Baik, satu, mungkin dulu media tidak berjalan bagus sehingga tidak terekspos.
1: Oke. Okay. Tidak ada informasi yang ini ya, mengedukasi masyarakat
0: yang
1: ya.
0: Dari dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Lalu kemudian ini kan kita bicara penambahan populasi manusia.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dulu kan mungkin kecil.
1: Yeah.
0: Sehingga tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan. Di lingkungan itu ketika dia terpengaruh, kalau kemudian dia bisa mampu mengembalikan jati dirinya sendiri, tidak jadi masalah.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi tekanan yang gitu besar dengan populasi yang besar itu mempengaruhi saat ini. Ya, satu, banyak sumber air yang mengalami kekeringan. Kalau ditelusuri pasti ada cerita. Dulu ada pohon-pohon besar di sini di mata air.
1: Mm-hmm.
0: Yang kemudian tidak pernah kering ini air. Tetapi belakang ini sudah tidak ada pohon karena kebutuhan manusia untuk membangun rumah, pohon-pohon ditebang.
1: Yeah.
0: Nah, hal yang paling kritis lagi, kita kan tidak tahu pada saat ini ketika ditebang, jangan-jangan lokasi itu adalah lokasi yang dinamakan dengan bisa dikatakan bahwa itu adalah titik penyerapan.
1: Mm-hmm.
0: Titik di mana daya tampung air hujan yang jatuh daerah serapan air. Ya, ini kita contohkan saja beberapa areal di Kota Kupang ini yang menjadi basis serapan air sudah beralih fungsi.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu juga berisiko untuk kemudian ketersediaan air di dalam tanah. Ketika suatu tempat yang dulunya sebagai daerah area serapan air dan ada pohon-pohon di tempat itu, yang ketika hujan datang air masuk dan kemudian hilang menjadi air tanah yang kemudian bisa merembes keluar memenuhi segala mata-mata air yang ada, itu ternyata sudah tidak ada pohon lagi.
1: Hmm.
0: Nah, itu berisiko terhadap kekeringan yang saat ini kemudian kita bilang tiba musim panas baru kering.
1: Baru kering.
0: Ya, kalau musim hujan tidak bermasalah. Hmm. Artinya tersedia, tercukup dan air.

0: sebenarnya. Yeah.
1: Jadi itu akibat dari penguapan yang sangat tinggi.
0: Oke, okay. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Jerry. Saya lanjut lagi nih ke Pak Bayu. Pak Bayu, kalau dari BPDAS sendiri menilai, kira-kira tantangan terbesar apa yang ini menjadi pemicu dalam menjaga daerah aliran sungai di wilayahnya kita nih Pak Bayu?
2: Ya, terima kasih. Baik, sebenarnya untuk menjaga daerah aliran sungai ini mungkin perlu kita ketahui ya, bahwa memang ciri atau salah satu indikator bahwa DAS itu baik adalah ketersediaan air yang kontinu. Mm-hmm. Air yang kontinu dan sedimentasi yang rendah. Nah, hal itu tentunya didukung dan merupakan salah satu faktor utamanya adalah ketersediaan tutupan tanah, tutupan lahan yang memadai, sehingga air itu bisa ada secara kontinu. Artinya secara ketika musim kemarau itu tetap ada, tetapi ketika musim hujan dia tidak menjadi banjir, tidak berupa banjir limpasan, terutama di daerah tengah dan daerah hilir gitu. Nah, tantangan terbesarnya adalah terutama di NTT ini adalah bagaimana menambah tutupan vegetasi yang ada di NTT ini. Mm-hmm. Jadi upaya kami di BPDAS adalah kita menyediakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan itu di dalam kawasan hutan dan di lahan itu di luar kawasan hutan, serta ada kami melakukan pembagian bibit.
0: Iya.
2: Pembagian bibit mungkin sudah sering didengar, tapi melalui kesempatan ini kami sampaikan juga, hingga saat ini kami tetap BPDAS Bina Indolumina tetap melakukan pembagian bibit kepada para pihak yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan, silakan diambil di persemaian kami yang ada di beberapa titik ya. Di NTT ini ada di Labuan Bajo, ada di persemaian Fatukua di Desa Neoni, lalu ada di Sumba Tengah, persemaian Wairasa, dan ada di Lembata gitu. Jadi disilahkan masyarakat untuk melakukan permohonan untuk mengambil bibit di persemaian kami nanti di ketika musim penghujan terutama sudah tiba ya, karena terkadang permohonan bibit dilakukan di musim kemarau dan sehingga kami agak khawatir gitu. Ketika penanamannya
0: di musim kemarau
2: di lapangan di musim kemarau tanpa pemeliharaan, terutama penyiraman yang kontinu, ini bisa menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman itu sendiri. Gitu. Jadi upaya-upaya kami yang kami lakukan menjawab tadi pertanyaan tadi, yaitu menambah tutupan vegetasi baik melalui kegiatan reguler maupun dengan pembagian bibit secara gratis kepada masyarakat. Seperti itu.
0: Sekarang ini kalau dilihat Pak, apakah memang animo masyarakat untuk menanam semakin semakin bagus ya Pak ya?
2: Terlalu bagus.
0: Terlalu bagus.
2: Terlalu ya? Bagus. Sehingga ketika di musim sekarang aja Bapak dan pemirsa sekalian, musim bulan Agustus September ini permohonan sangat banyak. Ini kami kewalahan, sebenarnya kami kewalahan dengan permintaan bibit dari masyarakat. Namun kami tetap melayani supaya masyarakat bisa melakukan rehabilitasi di tempatnya masing-masing. Namun secara tanda kutip kami menyampaikan, menyarankan agar sebaiknya pada musim-musim saat ini silakan bermohon kepada kami, tetapi dalam jumlah yang
0: tidak terlalu banyak.
2: Tidak terlalu banyak, yang optimal saja sesuai yang dibutuhkan nanti setelah ditanam dan terpelihara. Manakala membutuhkan lagi silakan bermohon kembali. Silakan mengambil kembali. Kami tidak membatasi satu pemohon untuk satu kali ambil saja, tidak.
0: Yeah.
2: Apalagi kalau kemudian ketika datang ke persemaian meminta kembali, Bapak ini tanaman yang kemarin kita kasih, yang Bapak kasih dan kami terima ini sudah berbuah seperti ini, jadi kamu mau minta lagi.
0: Oh, testimoni.
2: Ya, apalagi dengan okay. membuat testimoni tentu itu membuat proses-proses selanjutnya distribusi bibit kepada masyarakat selanjutnya bisa lebih kita pertambah lagi frekuensinya.
0: Baik, itu. Terima kasih banyak ya. Syukurlah kalau masyarakat semakin giat untuk menanam pohon, yang pastinya kalau dengan semangat itu ada, semangat untuk memelihara juga harus diikuti ya Pak ya, apalagi kalau sekarang di musim panas ini juga harus butuh penyiraman yang bijak gitu ya, karena air semakin berkurang begitu ya, padahal semangat kita untuk menanam juga semakin tinggi nih. Terima kasih Pak Bayu. Saya lanjut lagi ke Ibu Lastri. Ibu, tadi disampaikan ya bahwa memang saat

0: ini kita perlu sadari bahwa tutupan lahan ini juga masih berkurang. Tadi disampaikan Ibu indikator-indikatornya. Lalu dari pemerintah sendiri, Ibu, apakah memang ada semacam kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk memperkuat ya perlindungan hutan sebagai bagian dari upaya mengatasi kekeringan dan perubahan iklim nih, Ibu Lastri?
1: Baik, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, kami sudah punya kebijakan bahwa setiap yang memotong satu pohon untuk kegiatan apa saja, dia harus menggantikan dengan 11 pohon.
2: 11 pohon, satu itu pohon potong, 11 pohon ganti.
1: Ganti 14,
2: bukan 11 ya. Satu ganti 14. Dipotong
1: atau dicabut, ganti 14. Itu sudah terbukti di Rote kemarin, hutan bakau di Ramba. Ada sekian pohon, akhirnya karena kita, saya langsung telepon ke Pak Seth Solok sebagai KTU. Kebetulan pada saat itu kepala UPT-nya sakit, dan beliau langsung koordinasi ke lapangan. Akhirnya mereka menanam 3.000 pohon bersama Pemda dan masyarakat. Nah, itu salah satu kebijakan kita terhadap bagaimana kerusakan atau penebangan baik dilakukan perorangan maupun oleh corporate. Nah, yang kedua, kami juga di dinas, kami juga sama dengan BPDAS untuk bagaimana melakukan pembibitan dan penanaman untuk lahan-lahan yang kritis. Memiliki kami punya seksi khusus, seksi DAS untuk di bidang 4 yang pengerjaannya tuh atau dalam kegiatan sehari-harinya hampir sama dengan di program yang ada di BPDAS maupun Balai PS, yang mana kami saling menunjang satu sama yang sama lain. Mengingat kita di negara kita sekarang lagi tidak baik-baik saja, kebetulan dengan anggaran yang semakin kecil dan sudah semakin berkurang di dinas, maka kami harus bergandengan tangan dengan teman-teman di balai dan di Kementerian Kehutanan untuk bagaimana kita selalu berkolaborasi dalam hal meningkatkan kinerja dari kelompok tani hutan, baik itu dengan program perhutanan sosial maupun program rehabilitasi dengan Balai DAS maupun dengan Balai PS, untuk menanam pada tanah, pada lahan-lahan kritis yang selama ini terabaikan. Mungkin itu, Pak.
2: Baik, Ibu, di NTT ini lahan kritis yang paling banyak di mana sih, Ibu?
1: Aduh, banyak, Bapak. Saya
2: banyak,
1: lihat,
2: ya?
1: Kebetulan saya pernah di Flores Timur. Saya lihat di Flores Timur itu cukup banyak. Dan kemarin saya juga sempat mengusul ke Ibu Dirjen bahwa, Bu, selain lahan kritis di Flores Timur itu juga cukup banyak dengan kekeringan yang cukup panjang, mata air yang kurang, maka terus akibat dampak dari Gunung Lewotobi pula, maka saya ada beberapa hal yang mengusulkan ke Ibu Dirjen untuk lebih memperhatikan semua satu provinsi, tetapi kemarin saya lebih untuk memperhatikan anak dan perempuan atau remaja perempuan dan para perempuan, terutama yang terimpact dari letusan Gunung Lewotobi, yang mana sebelum ada letusan mereka tuh hidup tenang dan aman di desanya. Karena mereka punya kebun yang luas, tanaman yang bagus, daerah itu daerah subur. Tetapi setelah adanya
2: bencana
1: tersebut dengan lahan kritis yang banyak, kami juga mengusulkan untuk melakukan rehabilitasi pada lahan-lahan kritis dan kering tersebut dengan menggunakan program PS atau program rehabilitasi dengan melibatkan perempuan dan anak agar mengurangi atau mengecilkan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu yang merupakan usul konkret saya di kementerian dan terbukti turun melalui NGO. Ada beberapa NGO yang kita kerjasamakan, baik itu melalui RBC, Volu, untuk program-program penanaman dan penjagaan rehabilitasi melalui program PS di beberapa kabupaten termasuk salah satunya Flores Timur. Dan itu semua turun hampir di semua kabupaten, Pak. Yeah. 22 kabupaten dapat semua masing-masing program tersebut melalui Pak Tiro. Relung yang sudah jalan ini melalui 10 kabupaten juga kita mendorong ke kelompok tani hutan bagaimana bisa menghijaukan, dan kerjasama dengan Balai PS itu di Soe juga sudah ada kebun jeruk sekarang. Okay. Yang mana itu juga memanfaatkan lahan-lahan kritis. Makanya saya bilang kalau bisa kita sudah bekerja sama dengan kementerian, balai, dan beberapa NGO itu, insya Allah mudah-mudahan dalam tahun ini dan sampai ke tahun 2030 itu bisa keliling atau bisa merata di satu NTT, Pak.
2: Baik. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Lasri. Kita jeda dulu, dan Beta ajak Anda pendengar, dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung melalui sambungan telepon di 0380825444 atau 843-1152, atau juga bisa di WA 0811-3820-9440. Untuk Anda yang saksikan kami melalui YouTube channel RRI Kupang, bisa Anda tinggalkan komentar di situ. Ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, boleh kepada ketiga narasumber kita di program Masatu RRI Kupang. Kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
6: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
7: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
8: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
7: Hah? Parang?
8: Iya.
7: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
8: Betul.
7: Dan apa maksudnya ini?
6: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
9: Menjadi seorang ibu. Ketika

0: Rote, pulau terselatan di Indonesia, berdiam suku Rote atau dalam bahasa Rote disebut Hataholi Lotek. Kehidupan masyarakatnya bergantung pada pohon lontar atau siwalan, dan orang Rote menyebutnya pohon tua yang tumbuh secara alami dan semakin subur pada saat cuaca panas yang ekstrim tanpa perawatan khusus. Pohon tua dari batang hingga daunnya memberi manfaat bagi orang Rote. Batangnya digunakan sebagai tiang penyangga rumah, daunnya sebagai bahan dasar membuat alat musik sasando dan haik, yakni alat minum yang fungsinya sama dengan gelas. Sedangkan nira dari pohon lontar bisa langsung diminum, dan orang Rote mengkonsumsinya setiap hari sebagai minuman wajib yang bisa memberi efek kenyang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, nira dimasak menjadi gula dalam bentuk cair atau gula air. Bisa juga dibuat gula semut dan gula lempeng, yakni gula dalam bentuk yang padat.
1: Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Dialog Kupang Menyapa. Kita masih dengan topik kita, yaitu Hari Hutan Sedunia, merawat hutan, menguatkan NTT melawan kekeringan. Tentunya kita sudah mengetahui secara gambaran gitu ya, disampaikan oleh narasumber kita soal kekeringan, kemudian soal hutan kita yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Memang ini merupakan pekerjaan rumah yang tentunya sangat panjang untuk kita lakukan, tapi demi kebaikan kita, karena yang pastinya merasakan dampak dari kondisi lingkungan ini adalah kita sebagai masyarakat. Nah, justru dengan hal-hal kecil, langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan kita, dan yang pastinya juga berdampak baik buat kita masyarakat atau yang tinggal di bumi ini. Saya lanjut ke Pak Jerry. Pak Jerry, kira-kira strategi apa nih ya? Strategi apa yang paling efektif untuk memulihkan hutan di wilayah kering seperti di NTT? Kalaupun ada hasil-hasil penelitian, boleh disampaikan ke kita, Pak, untuk hal-hal kecil, strategi yang paling efektif yang bisa kita lakukan nih, Pak Jerry, silakan.
2: Ya, baik. Mungkin dan permisa, ini bicara tentang strategi ini kan bicara tentang kajian-kajian yang sudah harus dilakukan ya.
1: Iya.
2: Kita lakukan kajian-kajian, terutama kondisi lahan, tanah, ya, kemudian air, ya. Ini paling penting kita pahami terlebih dahulu. Satu, sebenarnya hal yang terutama, paling pertama kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Itu paling penting lewat edukasi-edukasi. Saya percaya bahwa dari Dinas DLHK sudah melakukan, BPDA sudah melakukan. Kami sendiri dari akademisi punya Tridharma Perguruan Tinggi, itu menjadi landasan utama. Kita ada pengabdian, kita ada penelitian, kajian-kajian riset. Lalu hasil riset itu kita lewat pengabdian kita terapkan bersama dengan masyarakat.
1: Yeah.
2: Ini harus meningkatkan semangat, meningkatkan niat untuk masyarakat untuk kemudian bisa berkontribusi lebih baik, lebih nyata di mana mereka berada. Nah, ini paling penting sekali. Ya, kalau kemudian kita refleks balik tentang apa yang harus kita lakukan, berarti satu, tidak bisa lepas dari berbagai kegiatan restorasi, revitalisasi itu harus dilakukan. Dan BPDA sendiri tadi Pak Bayu bilang sudah menyediakan
1: bibit
2: yang ada. Nah, dengan demikian berarti masyarakat baik lewat pemerintah desa, RT, RW itu harus memiliki peran penting untuk kemudian mengajak masyarakat untuk kemudian menanam terus dan menanam. Ya, menanam dan melakukan pemeliharaan. Nah, secara akademisi kami sendiri punya lewat kajian-kajian yang paling cocok di Nusa Tenggara Timur, terutama Kepulauan Timur ya. Kalau Flores berbeda lagi karena kondisinya. Itu sebenarnya bertani dengan pola agroforestry itu menjadi pilihan utama seharusnya. Ketika melakukan pola agroforestry berarti itu ada menanam tanaman kehutanan, pertanian, hortikultur, pakan ternak ada di dalam, didesain dalam satu lahan yang kemudian tidak berpindah. Ya. Itu model agroforestry yang perlu diterapkan. Jadi penguat teras itu pakai tanaman seperti lamtora yang kemudian akan dipakai untuk makan ternak. Terus kemudian ada pohon-pohon yang sebagai di bagian atas yang sebagai pelindung sehingga tidak terjadi erosi ya. Lalu kemudian lahan-lahan yang di sela-sela itu harus dikombinasi dengan pertanian-pertanian hortikultur, pertanian-pertanian yang apa pola musiman yang harus disesuaikan dengan setiap bulan, ada bulan basah dan bulan kering. Nah ini sehingga hal ini di kita berusaha untuk kemudian menyampaikan ke masyarakat ya, akan misi kami lewat pengabdian model yang kita terapkan itu selalu agroforestry sehingga masyarakat itu akan bertani pada suatu tempat dan tidak berpindah-pindah. Nah itu sudah kami lakukan lewat akademisi terutama dari ya kita kebetulan Politeknik Pertanian Kupang punya jurusan kehutanan dan pola itu lihat pengabdian itu yang sering kita bagikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa-desa. Jadi selain dari kegiatan rehabilitasi memang harus dilakukan, restorasi harus dilakukan untuk mengembalikan ekosistem yang sudah rusak, tetapi pola pertanian masyarakat harus diajar, masyarakat harus diedukasi yang kemudian melakukan pola agroforestry menanam, membentuk lahan pertanian yang tidak harus berpindah-pindah. Nah itu yang memang giat ini yang harus terus kita terus melakukannya sehingga semakin hari semakin baik. Walaupun kita pahami memang kalau di Pulau Timur ini di bulan-bulan tertentu kita lihat hijau-hijau saja.
1: Sangat hijau.
2: Tapi di bulan sampai Oktober itu kita akan lihat bahwa sangat
1: coklat,
2: kering.
1: Coklat tandus ya.
2: Dan biasanya kita sebut itu sebagai lahan ya. Bisa kita sebut sebagai itu lahan tandus dan sebagainya. Padahal sebenarnya bukan. Itulah ekologinya. Karena kalau ketika satu lahan kita katakan kritis, tapi ekologinya seperti begitu berarti bukan kritis kan? Contohnya padang savana. Kita mau buat apa padang savana? Itu ekologinya. Tetapi kembali tadi berhubungan dengan das, jelas bahwa tersedianan air harus kontinu, kita harus lihat untuk masyarakat itu mata airnya. Ya itu yang harus kita jaga, harus ada kegiatan restorasi, rehabilitasi dilakukan pada konservasi-konservasi dilakukan pada areal-areal yang mendukung ketersediaan air pada sumber-sumber air sehingga masyarakat tidak menjadi kekurangan air di ketika di masa panas panceklik yang jadi sebenarnya air itu ada. Cuman pada musim kemarau yang berkepanjangan akan menjadi kering karena itu tidak tersimpan dengan baik akibat keberadaan vegetasi yang sudah mulai berkurang.
1: Nah ini bagaimana kita juga bisa optimalkan kan setiap pasti masyarakat ada mamar gitu ya. Ada mamar biasa diistilahkan seperti itu. Ini bagaimana bisa mengoptimalkan mamar-mamar supaya bisa mendukung juga nih hutan-hutan yang ada di wilayahnya kita nih.
2: Jadi kita pahami bahwa mamar itu untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur satu pola tradisional yang terkenal sampai tingkat dunia ya, bukan Indonesia saja. Karena agroforestry itu mulai berawal dari mamar ini sesungguhnya. Jadi pola agroforestry mamar ini kan tradisi masyarakat lokal yang membangun, menjaga ketersediaan air, lalu kemudian ditanamlah kebutuhan-kebutuhan yang kemudian beberapa jenis yang ada di situ. Jadi sebenarnya tinggal kita kembangkan, masyarakat kita punya sudah ada. Kita perlu pahami bahwa range keberadaan mata air itu bukan berarti kita menanam di sekitar mata air itu lalu kemudian air tersedia, tidak. Konsep ilmu pengetahuan dari akademis itu berbicara tentang range tertentu di mana ada air di situ, kita melihat apakah itu mata air atau air resapan. Kalau air resapan berarti harus kita menanam pada areal yang menjadi resapan sehingga ketersediaan air di bawah. Contoh, bawah mata itu adalah bagian dari juga tidak terpisahkan dari resapan yang ada di Bismara. Ketersediaan airnya. Kalau kita tetap menjaga di bawah mata saja, vegetasinya tidak menjaga di Bismara, otomatis debit airnya akan juga berturun. Jadi areal topografi seperti tadi Pak Bayu di Bebras itu, bentangan das itu menjadi penting untuk kemudian kita lihat sama-sama untuk beberapa ketersediaan air yang ada di untuk masyarakat di suatu tempat. Jadi itu yang memang harus kita pahami. Pemerintah Nusa Tenggara Timur lewat dinas-dinas terkait, DLHK, BPDA sudah melakukan itu, tinggal bagaimana kita sinkronkan dengan pemerintah daerah di desa, kecamatan untuk kemudian melihat hal-hal itu sehingga program rehabilitasi, restorasi itu bisa berjalan dan memberikan dampak. Dan sekarang lagi kalau dari akademisi kita selalu memperhatikan jenis. Ada jenis-jenis tertentu yang kalau kita tanam jangan sampai salah menggunakan, kita tanam pada area sekitar mata air malah kering karena daya resapannya lebih tinggi. Airnya terkuras, akibat dari kemampuan dia menyerap dengan tingkat yang tinggi, ketersediaan air juga menjadi rendah. Jadi kita harus memilih jenis yang tepat pada sumber-sumber mata air yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menyimpan air.
1: Oh, sampai sebegitunya ya. Nah, ini edukasi-edukasi ya, seperti ini ya, yang justru ya akhirnya menambah wawasan kita ya masyarakat, supaya jangan asal tanam-tanam begitu ya. Saya tapi memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya, seperti itu. Tapi dari Pak Bayu sendiri kira-kira memungkinkan kosonde Bapak, apakah memang kotong suatu ketika bisa punya apa ya, kotong punya wilayah ini bisa disembuhkan, dipulihkan dengan kondisi air yang baik, atau sonde nih kira-kira dimungkinkan dengan cara yang bagaimana supaya itu bisa dipulihkan Bapak?
3: Baik, saya akan berbicara terkait dengan pohon lagi ya. Memungkinkan atau tidaknya, menurut saya itu sangat memungkinkan. Ini kita bisa lihat ketika saya pertama di sini di tahun 2005 itu, jalan-jalan dari bandara sampai sepanjang jalan El Tari sangat gersang. Lalu dengan swadaya, gotong royong seluruh instansi yang ada di baik Pemprov maupun Pemkot, kita melakukan penanaman di turus jalan, median jalan.
1: Iya.
3: Dari depan Hotel Timore sampai ke arah kota sini. Nah, itu salah satu bukti bahwa pemulihan, penambahan tutupan lahan itu sangat dimungkinkan dengan metode-metode seperti itu. Gitu. Jadi yang menjadi permasalahan pada saat itu adalah ketersediaan bibit. Nah, sekarang kita sudah berupaya memecahkan salah satu permasalahan, yaitu ketersediaan bibit, dengan kita menyiapkan bibit di persemaian yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Sekarang tinggal di tingkat masyarakatnya saja. Di tingkat masyarakatnya, apakah tinggal kita mau menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman di lingkungan sekitarnya masing-masing dengan jenis-jenis yang sesuai dengan aspek ekologi yang seperti Prof sampaikan tadi. Mana-mana yang cocok di situ, yang syukur-syukur bisa berpikir bahwa daerah apa, tanaman-tanaman yang akan diupayakan itu bisa menambah nilai gizi maupun ekonomi, misalnya bila dijual, misalnya mungkin
1: bibit yang produktif gitu ya.
3: Produktif, mungkin mengambil nangka, kebetulan di situ cocok nangka. Saya melihat terutama di timur, hampir seluruh daerah timur cocok dengan jenis tanaman nangka, dan tanaman nangka bukan tanaman yang rewel ya. Tanaman yang rewel, yang penting di ketersediaan airnya tercukupi gitu. Cukupi sepanjang masa gitu, sehingga bisa menambah nilai gizi maupun juga nanti bisa dijual atau mungkin diolah, mungkin nanti bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Kami pun juga menyiapkan bibit produktif, bibit seperti nangka, mangga yang cepat menghasilkan. Satu tahun sudah belajar berbuah, bahkan ketika masih di polybag pun sudah berbunga.
1: Seperti biasa, itu ya.
3: Jadi kadang di persemaian sudah berbunga, wah ini gimana, kita harus segera mendistribusikannya kepada para
1: masyarakat
3: ya. Seperti itu, jadi kita menyediakan bibit-bibit seperti itu, di samping bibit-bibit kayu-kayuan yang tentu secara manfaat fungsi terhadap hidrologi lebih banyak ke arah seperti itu.
1: Jadi kalau misalnya sebuah bunga di situ, kira-kira solusinya ke mana? Apakah ada live TikTok? Kalau masyarakat ini ada yang sudah berbunga mau ambil, kau silakan gratis nih.
3: Ya, tapi pemohon setiap hari pasti ada saja. Jadi
1: ada
3: ketika
1: ya,
3: melihat seperti itu pasti akan kami dahulukan memberikan yang tanaman yang sudah lebih tinggi, mungkin lebih matang untuk didistribusikan. Tidak kita sampaikan yang masih di bawah standar seperti itu.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Bayu. Ibu Lasri, apakah masih dengan kita di Pro 1 Ibu? Halo Ibu Lasri.
4: Halo.
1: Iya, Ibu Lasri, tentunya untuk memulihkan kotong punya apa ya, bumi ini butuh kerjasama begitu ya. Peran juga dari kotong punya anak-anak muda, generasi muda untuk mendukung gerakan pelestarian hutan di NTT. Kira-kira dorongan seperti apa nih yang perlu disampaikan Ibu Lasri untuk anak-anak muda, generasi muda, untuk sama-sama kotong dukung gerakan pelestarian hutan di NTT ini, Ibu Lasri?
4: Baik. Seperti saya bicarakan tadi, bahwa hutan ini adalah punya kita semua. Jadi hutan bukan saja milik Kementerian Kehutanan, balai-balai yang ada di sini atau dinas kehutanan atau dinas lingkungan hidup dan kehutanan dan cabang-cabangnya, tetapi kita butuh ke, hutan ini milik semua, jadi kita butuh kerja kolaborasi dari tingkat paling dasar sampai dengan maksudnya kalau untuk sekolah dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi dan para pemuda baik yang tergabung dalam NGO maupun bukan NGO dan organisasi-organisasi serta semua instansi terkait. Sehingga itu kita butuh kolaborasi yang nyata, kita saling bergandengan tangan untuk ayo kita melestarikan hutan kita dengan memupuk didik, dengan memulai dari diri kita sendiri untuk bagaimana kita menjaga hutan, menjaga pohon, sehingga jika ada yang menebang, kalau bukan untuk kepentingan, kita harus menanam kembali, minimal satu yang ditebang, 14 yang ditanam kembali. Mau ditanam desak-desakan dengan jarak yang dekat, tidak masalah, tetapi ada yang harus dikembalikan, karena hutan itu sangat penting untuk regenerasi udara, untuk menahan air dan bisa menghasilkan air, serta bagaimana supaya penghijau apa hijau itu tetap ada di bumi tercinta ini.
1: Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Ibu Lastri. Ini dari generasi muda sudah disampaikan. Boleh Pak Bayu dan juga Pak Jerry di momentum Hari Hutan Sedunia ini, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat NTT agar semakin peduli dengan kelestarian hutan? Saya mulai dari Pak Jerry, nanti ditutup sama Pak Bayu. Silakan.
2: Baik. Untuk generasi muda, ada hal yang paling penting. Dari dulu kita berharap tema ini, satu topik kecil ini menjadi suatu kegerakan yang kemudian menggerakkan anak-anak muda sekarang, bahkan pemerintah, bahkan akademisi dan banyak orang yang akan terlibat, yaitu jangan pernah tinggalkan mata air, tapi jangan pernah tinggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air. Karena bahasa ini adalah satu bahasa imbauan bahwa berhubungan dengan generasi yang saat ini akan menentukan bagaimana generasi yang akan datang. Jadi ketika generasi muda ini peduli dengan lingkungan, menjaga lingkungan dengan baik, menjaga keberadaan kondisi hutan dengan baik, itu akan memberikan dampak bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadi jangan kita tinggalkan kesengsaraan bagi mereka, tapi kita tinggalkan sesuatu yang akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Untuk itu, mulai dari sekaranglah generasi muda itu banyaklah terlibat dalam berbagai gerakan-gerakan lingkungan, berbagai gerakan-gerakan yang berhubungan dengan keberadaan ekosistem maupun hutan kita untuk tetap terjaga. Karena dengan pengetahuan, dengan segala pembelajaran ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketika adik-adik pemuda, anak-anak muda ini pulang ke daerah masing-masing dan mampu berkarya, mampu menerapkan ilmu yang sudah didapatkan untuk kebaikan, bahkan bermanfaat bagi orang banyak. Menanam pohon ada hal yang paling penting, menjaga hutan adalah hal yang paling penting, tetapi ada sesuatu hal yang luar menjadi hal yang tidak terpisahkan ketika kita menanam. Tidak usah sampai banyak, tetapi satu pohon, sejuta senyum. Artinya ketika kita generasi muda menanam satu pohon, menjaganya menjadi satu pohon yang hidup, itu memberikan dampak bagi banyak orang. Sehingga satu pohon memberikan sejuta senyum bagi banyak orang. Nah, ini gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Ya, kalau Hari Hutan Sedunia ini kan 21 Maret kalau tidak salah ya, pencanangan di dunia ini, tetapi Hari Hutan di Indonesia itu dicanangkan tanggal 7 Agustus. Jadi 6 tahun lalu 2020 itu menjadi pencanangan untuk Hari Hutan di Indonesia. Jadi tanggal 7 ini adalah peringatan yang ke-6 tahun kalau tidak salah. Okay. Ya. Jadi kalau dunia mencanangkan dari tahun 2012 kalau tidak salah ya, 21 Maret. Itu juga hal yang berkaitan. Indonesia sendiri punya satu gerakan yang luar biasa untuk kemudian membangkitkan jiwa anak-anak muda untuk ikut terlibat, untuk melihat, menjaga, ya, memelihara kondisi lingkungan dan hutan Indonesia.
1: Okay.
2: Tetap semangat, dan orang Kota Tangerang bilang salam berimbangan.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Jerry. Terakhir Pak Bayu silakan 2 menit Pak.
3: Baik, terima kasih. Mungkin buat generasi muda sekalian, mungkin agar lebih bisa membuka wawasan, menambah wawasan dan peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar, bahwa daerah NTT ini memang daerah yang sangat ekstrim cuacanya dan sangat tegas dan jelas musim hujan dan musim panasnya. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan baik generasi muda maupun masyarakat seluruhnya sangat diperlukan. Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda dan masyarakat sekalian untuk ayo tanam dan pelihara pohon. Sekali tanam, 1000 kali pelihara pohon. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Lastri, Pak Bayu, Pak Jerry sudah bersama kami. Untuk Anda juga pendengar yang sudah menyimak kami, jadi sebenarnya hutan itu adalah penopang kehidupan. Dengan menjaga hutan berarti ketong menjaga sumber air, melindungi lahan pertanian, serta memastikan generasi mendatang tetap memiliki lingkungan yang sehat. Di momentum Hari Hutan ini, jadi pengingat bahwa upaya melawan kekeringan di NTT tidak cukup dilakukan untuk dari pemerintah saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Semoga dengan kolaborasi ini hutan tetap lestari dan NTT semakin tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim. Kami tuntaskan sampai di sini saja. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, ada kabar baik soal kebutuhan pangan. Pemerintah pastikan bahwa stok beras premium di pasaran ini masih aman dan cukup ya. Direktur Utama Bulog Rizal Ramdhani mengatakan bahwa baru-baru ini turun langsung cek di salah satu toko di Jakarta. Hasilnya rak-rak beras premium ini masih penuh dan masyarakat masih bisa beli seperti biasa. Pemerintah bilang pengecekan ini dilakukan supaya masyarakat son usah panik, apalagi setelah ada beberapa merek beras yang sementara ditarik karena diduga sonde memenuhi standar mutu. Bulog juga memastikan bahwa beras premium produksi masih tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong. Terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebay dong Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.
3: Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

Ya, pendengar Pro 1, akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami batuk pilek dan demam gitu ya. Menurut tenaga kesehatan, kondisi ini dipengaruhi musim kemarau dan masih ada beberapa virus pernapasan yang beredar di masyarakat. Supaya kotong sonde gampang sakit, usahakan ya kita istirahatnya cukup, makan-makan bergizi gratis, banyak minum air putih, rajin cuci tangan pakai sabun. Ya kalaupun ada yang lagi batuk pilek sebaiknya pakai masker supaya sonde tertularkan ke orang lain. Buat bayi, balita, ibu hamil dan orang tua ataupun yang punya penyakit seperti asma, diabetes ataupun jantung harus lebih hati-hati karena lebih berisiko alami gejala berat. Kalaupun demam lebih dari 3 hari, sesak napas ataupun kondisi makin parah, yang pastinya Anda dianjurkan untuk langsung periksa di puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Ya, dengan menjaga kesehatan mulai dari kebiasaan sederhana, maka tubuh yang sehat bisa bikin kotong aktivitas setiap hari dengan lancar, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini.

0: di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

di semester kedua tahun 2026 ini, beberapa program bantuan tetap lanjut untuk bantu masyarakat. Salah satu bantuan pangan berupa beras 10 kilo yang akan disalurkan kepada lebih dari 33 juta jiwa penerima manfaat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini program tujuannya supaya harga pangan tetap stabil dan inflasi bisa dikendalikan. Selain itu juga pemerintah akan siapkan berbagai keringanan biaya transportasi jelang liburan sekolah. Yeay! Dan juga Natal Tahun Baru. Ada diskon sekitar 30% untuk angkutan laut, pembebasan beberapa tarif kepelabuhanan, ya, dan juga PPN tiket pesawat kelas ekonomi juga akan ditanggung oleh pemerintah. Dari sektor energi, pemerintah pastikan bahwa pasokan BBM tetap aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan bakar. Dan yang pasti, Kotong juga diingatkan untuk manfaatkan setiap program pemerintah dengan bijak dan pastikan selalu mengikuti informasi resmi.

0: peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara. Memang

0: pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
1: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di

sesuai dengan identitas resmi pemilik, nomor identifikasi bidang tanah NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik.

0: Berat sekali. Saya saja dengan suami harus berutang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
1: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
0: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh, bukan tambah bikin beban saja.
1: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
0: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
1: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus

suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

0: memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
2: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu

0: ya kan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
1: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
0: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
3: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
4: Saya dikembangkan minat bakat.

Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wai, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: Wahai Abu Bakar Cinta, tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora entuk ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

itu dia satu koleksi dari Siti Nurhaliza dengan Cintamu. Cintamu kepada Pro 1 RRI Kupang sangat dibutuhkan. Cinta Anda ya pendengar. Dan tentunya saat ini ada saya Veronica yang menemani Anda lagi dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore hingga nanti kita tuntaskan di Kupang Menyapa Malam tepat di pukul 12.30 malam ya. Vero akan menemani dan berbagi informasi-informasi menarik ya dan update pastinya dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan juga lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan juga untuk menemani Anda. Dan nantinya jangan lewatkan ada ngobras nih hari ini di pukul 8.30 atau 20.30 malam. Lalu juga jangan lewatkan di pukul 21.30 ya. Itu ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi hari ini hari Kamis. Hari Kamis kan benar ya, hari ini hari Kamis. Iya betul. Oke. Hari Kamis ya, jadi jangan lupa ya 1,5 jam waktu yang kita berikan untuk Anda bisa bergabung di ruang rindu sebentar di jam 9.30 malam sampai di jam 11 malam ya. Pokoknya padat merayap ya acara kita malam hari ini. Dan buat yang mau disapa sama Vero, boleh-boleh juga bergabung atau mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-3820-9440 untuk Vero. Sapa-sapa dimanapun Anda berada, nama-namanya dan kegiatannya apa begitu, bisa nanti Vero sapa melalui WhatsApp, tapi bukan telepon ya, chat aja gitu ya, di chat aja atau di WA aja untuk nanti Vero bacakan. Oke deh kalau gitu, kalau begitu langsung saja mengulik kebersamaan kita nih. Vero mau play dulu lagu berikut ini. Kayaknya kita dengar lagu Manca dulu kali ya guys ya. Boleh ya, boleh lah ya. Kita dengarkan dulu. Kali ini Vero mau putar lagunya Akon dulu deh ya. Kita dengarkan lagunya Akon dulu dengan Dead Nana. Kira lagunya ya. Penasaran Dead Nana. Ya udah deh, denger aja yuk.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: BGN Sudaryono, dan ia juga sebelumnya sempat bertemu Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah pakar. Menurutnya BGN memberi kesempatan kepada SPPG untuk mengurus SLHS hingga 10 Agustus 2026 sebelum dikenakan sanksi. Jadi menurut Sudaryono, sertifikat ini akan menjadi indikator dasar jika proses produksi makanan telah memenuhi standar higieni dan sanitasi. Jadi BGN akan menerapkan kebijakan ini tanpa toleransi terhadap dapur yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Itu dia informasi yang penting sekali nih bagi para SPPG yang ada untuk segera dibuatkan SLHS-nya mulai dari saat sekarang, mulai waktu itu dikasih dari tanggal 10 Agustus ya. Buru segera dibuat, kalau tidak akan dikenakan sanksi atau hukuman. Dan ini juga menjadi indikator untuk penjaminan kesehatan makanan yang akan dibagikan kepada adik-adik kita, generasi penerus bangsa ke depannya. Informasi ini dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Ya, dan macam tak hidup.

Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
1: Apa itu mental yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Atas nama cinta pendengar, dan kembali Vero berbagi informasi lagi. Kali ini kabar dari Kementerian Sosial yang ternyata sudah menangguhkan sebanyak 1.494.652 keluarga penerima manfaat atau KPM program sembako yang ternyata terindikasi melakukan transaksi judi online loh, berdasarkan pemadanan data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kebijakan tegas tersebut diambil menyusul ditemukannya indikasi penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh jutaan penerima manfaat. Bahkan ia juga mengungkapkan dari total 1,49 juta KPM program sembako ini, ada 794.475 KPM diantaranya juga tercatat sebagai penerima bantuan program Keluarga Harapan. Temuan terindikasinya 1,49 juta KPM ini mengalami lonjakan cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil pemadanan data tahun 2025 yang mencatat hampir 600 ribu KPM, dan Kemensos saat ini tengah melakukan penelusuran serta verifikasi mendalam untuk memetakan gambaran secara detail terkait penyalahgunaan bantuan tersebut yang ditargetkan selesai pekan depan. WOW nih kabarnya ya, ada 1.049.652 penerima bansos yang ditangguhkan karena terindikasi judi online. Waduh, repot nih, bahaya. Makanya jauhi judi online. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses juga di antaranewsntt.com.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, katanya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, ayo sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita. Yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Man?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Po. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
4: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
1: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
4: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
1: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
4: apalagi
1: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Boy ikutan juga ya Mat ya, tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Halo.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga

0: mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma.

0: Sherina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tuh, Ben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Ma Cedesi, Kak. Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, Kak.
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, Kak. Berarti masih aman tuh, Mace.
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Ya benar, itu satu kali dari Astrid dengan Semusim yang boleh kita dengarkan bersama kembali. Fero berbagi informasi lagi untuk Anda. Pendengar, PT Floba Mor Perseroda selaku perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi NTT mengambil alih pengelolaan Hotel Sasando dari anak perusahaannya sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sekaligus meningkatkan kontribusi badan usaha milik daerah BUMD terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Direktur utama PT Floba Mor Domingus Elcit Eli di Kupang mengatakan bahwa pengambil alihan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan rapat umum pemegang saham yang mengamanatkan penggabungan 6 anak perusahaan ke dalam perusahaan induk. Informasi selengkapnya dapat Anda akses juga melalui antaranewsntt.com. Pendengar, tepat di pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Tanah Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvo fishery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvo fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan Balai strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sulsel. Tadi kita sudah lihat ada tentang bagaimana melakukan budidaya secara sirkulasi, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup dalam mekanisme MBG, makan gratis yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan, dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional itu contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu terjadi untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail
8: atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Kumiwakarta sesudah mengatakan inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Jakarta. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kom- Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
16: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rusak. Tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya. Kemudian di
17: Saya 300
15: jutanya
17: buat di Peru di mana, Pak?
15: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo Tigeran terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
18: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
19: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
18: 4 miliar.
19: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
18: Dari
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
18: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
19: Atensi
18: makanya dia minta
19: siapa?
18: 500.
19: Atensi untuk siapa?
18: Untuk orang dalam itu.
19: Yang disebut ini?
18: Ya,
19: Pak Heri Susanto?
18: Dia sebut begitu.
19: Pak Heri yang disebut?
18: Iya.
19: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
18: Enggak pernah.
19: Bertemu?
18: Enggak pernah.
19: Tidak?
18: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
19: Lukman?
18: Dia kenal, iya.
20: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
1: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
20: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Being a large country and I would say being the
22: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Qaudri saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Qaudri menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
23: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
22: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
24: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
25: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Suleman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.

0: 1.4.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam. Dan ada saya Veronica yang menemani Anda lagi untuk rangkaian acara kita, yaitu ngobrol bersama komunitas ya, ngobras ya. Oke, tentunya untuk acara ngobras kita pada malam hari ini merupakan ruang untuk kita ngobrol atau dialog ya, yang menghadirkan berbagai komunitas, kadang juga ada organisasi maupun lembaga yang sedang melakukan sesuatu atau adapun program-program yang membangun atau menjadi motivasi begitu ya untuk masyarakat ataupun pendengar. Dan malam ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting, yaitu pemenuhan gizi anak. Tentunya kita semua memahami kalau gizi yang baik itu merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang anak. Tapi di berbagai daerah termasuk wilayah pedesaan, tantangan pemenuhan gizi ini masih menjadi pekerjaan bersama. Dan menariknya, upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan saja, namun gereja juga mengambil bagian melalui pelayanan sosial, edukasi keluarga, hingga pendampingan masyarakat. Dan untuk membahas tema kita di Ngobras, yaitu upaya gereja dalam pemenuhan gizi anak di desa Oebesi, telah hadir bersama dengan Vero, dua narasumber di line Zoom. Saat ini kita sudah terhubung. Yang pertama ada Ibu Pendeta Mary Lomiga STH sebagai penanggung jawab kemitraan PPA Immanuel Siuf. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Romanale sebagai staf perlindungan anak PPA Immanuel Siuf. Langsung saja saya menyapa kedua narasumber kita, Mama Pendeta, Bapak Roman, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Shalom, selamat malam Mama Pendeta, Bapak Roman juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk boleh bergabung bersama dengan kami di Ngobras RRI Kupang Pro 1 ya, Bapak dan Ibu.
3: Ya.
2: Tunggu, sebelum kita lanjut saya mau tanya dulu, ini Mama Pendeta dengan Bapak Roman sudah makan malam belum?
3: Semakan malam dari sore.
2: Makan malamnya dari sore ya? Salah nih, harusnya saya tanya, udah makan sore belum ya? Oke, menarik sekali nih ya Mama Pendeta dan juga Bapak Roman, kalau ketong bicara tentang gizi. Nah, mungkin yang pertama untuk mengawali dulu nih ya, beta ke Mama Pendeta terlebih dahulu nih. Mama Pendeta, kalau Mama Pendeta melihat atau Ibu Pendeta melihat dan menjelaskan begitu ya, bagaimana sebenarnya kondisi pemenuhan gizi anak di desa Oebesi yang menjadi perhatian gereja saat ini? Itu yang pertama. Kemudian kenapa gereja merasa perlu terlibat langsung nih dalam isu gizi anak? Bukankah selama ini juga hal tersebut identik dengan sektor kesehatan, begitu kan ya? Silakan, Mama Pendeta.
3: Baik, perhatian terhadap pemenuhan gizi anak di desa ini memang merupakan hal yang penting, melihat bahwa perhatian orang tua di tiap keluarga masih minim terhadap bagaimana anak-anak diberi perhatian untuk dalam hal gizi keluarga dan pola asuh yang baik, karena ini akan berimbas pada kesehatan anak itu sendiri. Keadaan yang terjadi di desa juga secara sosial orang tidak memandang bahwa anak-anak perlu diperhatikan, bukan hanya dalam hal pendidikan tetapi juga dalam hal kesehatan, dimulai dari ibu hamil ketika anak-anak ada dalam rahim ibu sampai pada ketika sudah dilahirkan dan kemudian melewati masa bayi balita. Perhatian terhadap kondisi pemenuhan gizi terhadap anak-anak di desa ini terasa masih minim, dan karena itu gereja memandang ini perlu untuk bagaimana gereja juga menggaungkan tentang pentingnya pemenuhan gizi ini, melihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan melalui kitab suci ya, ucapan Yesus dalam Matius 25 ayat 40, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena itu sebenarnya anak-anak ini adalah bait Allah, generasi penerus gereja, serta bangsa yang perlu untuk diperhatikan, teristimewa dalam hal kesehatan mereka, masa depan mereka nanti melalui pemenuhan gizi saat ini. Mungkin itu, Ibu.
2: Baik, itu sudah dijelaskan oleh Mama Pendeta nih. Kalau kita lihat dari sisi peran gereja nih ya, adakah program yang telah dilakukan atau sedang juga digencarkan oleh gereja melalui PPA Immanuel Siuf dalam mendukung pemenuhan gizi anak sejauh ini, Mama Pendeta?
3: Iya, baik Kak, itu bagaimana gereja mengupayakan untuk pemenuhan gizi ini, kita lakukan, kami telah lakukan dalam beberapa peran. Yang pertama adalah bagaimana melakukan peran edukatif, dimulai dari mengubah cara berpikir, mindset orang tua untuk memahami bahwa pemenuhan gizi ini adalah hal yang penting, karena semata-mata di desa itu bukan persoalan-persoalan gizi anak terjadi karena ekonomi yang terbatas, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman atau pendidikan tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh. Nah, karena itu ini kita lakukan melalui mimbar gereja, juga dilakukan dalam pengajaran-pengajaran seperti bimbingan pranikah ataupun juga bahkan melalui persekutuan kategorial perempuan genit. Kami bekali orang tua tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, diharapkan agar melalui program-program ini, ya paling tidak kesadaran itu sudah mulai ada untuk memberikan perhatian terhadap anak-anak dalam hal pemenuhan gizi. Jadi yang pertama itu bagaimana pola pikir ini dirubah dulu. Ya, kemudian setelah pola pikir berubah, kami mulai melakukan yang lebih daripada itu, yaitu bagaimana aksi nyata. Aksi nyata dilakukan dalam hal pelayanan-pelayanan diakonia yang bersifat karitatif. Ya. Setiap bulan di gereja kami lakukan makan bersama. Dan itu bukan hanya untuk jemaat saja secara jemaat dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Teristimewa bagi anak-anak yang terindikasi stunting dan gizi buruk, sedikit lebih keistimewaan dalam hal pelayanan makan itu disertai telur dan susu. Itu setiap bulannya kami lakukan. Lalu juga di samping aksi nyata dalam hal karitatif itu, sajian-sajian makanan sederhana itu, yaitu kami ambil dari hasil kebun gereja sendiri. Ada pisang, ubi-ubian, dan lain sebagainya. Nah, pelayanan ini tidak hanya dalam hal karitatif, tetapi juga dalam hal pelayanan transformatif, yaitu bagaimana kolaborasi ini dilakukan. Gereja dan juga desa, juga tenaga kesehatan yang ada di desa, kami melakukan berbagai macam program secara bersama-sama untuk bagaimana menanggulangi isu-isu seperti stunting, seperti gizi buruk. Para kader-kader kami sebagai tenaga relawan kesehatan, mereka juga adalah yang terambil dari unsur majelis jemaat, seperti para diaken yang juga mau untuk melayani dalam hal melakukan pelayanan secara langsung kepada anak-anak, yaitu pemberian makanan tambahan. Jadi ada yang di internal dalam gereja, tetapi juga kami terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah desa, tenaga kesehatan, ahli gizi, dan kami sama-sama melakukan pelayanan makanan tambahan itu. Dan di samping itu ya, upaya-upaya penyadaran bahwa pemenuhan gizi itu tidak harus dengan melalui hasil pabrik atau hasil toko, tetapi dimulai dari hal paling sederhana, yaitu pengembangan gizi dalam keluarga, ya, bagaimana menghidupkan dapur keluarga melalui hasil-hasil pangan, hasil-hasil pekarangan. Ya, diharapkan dimulai dari hal sederhana ini dapat paling tidak menjawab kebutuhan gizi dalam keluarga. Ya,
2: baik. Baik, Mam Pendeta. Cukup ini ya, menjelaskan sekali ya program-program juga ya dari gereja dan peran gereja. Saya mau ke Pak Roman dulu ya, boleh ya. Baik, Pak Roman, sebagai staf pelindungan anak begitu ya, bagaimana Bapak melihat hubungan antara pemenuhan gizi dengan perlindungan hak anak itu sendiri?
0: Ya, sebetulnya hubungan untuk gizi dan perlindungan anak. Perlindungan anak itu
4: tidak bisa dipisahkan karena ketika kita memberikan
0: gizi yang baik untuk anak, untuk mencuci tangan, maka itu sudah secara tidak langsung kita sudah melindungi anak. Jadi tidak bisa dipisahkan.
2: Baik, kenapa gizi menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan anak ini? Kenapa?
0: Ya karena untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut. Bagaimana kita harus melindungi anak sementara anaknya kurang gizi? Nah, karena itu kita harus memperhatikan pertumbuhan anak dengan memberikan gizi yang baik supaya ketika anak itu mendapatkan gizi yang baik dan pertumbuhannya memiliki perubahan, maka disitulah kita sudah melihat bahwa oh ternyata anak ini diperhatikan, anak ini dilindungi. Kalau kita hanya memperhatikan secara perhatian, memberikan kata-kata motivasi atau memberikan nasihat, tetapi gizi anak itu saja kita tidak bisa memperhatikan, menurut saya itu hanya sebatas kita berbicara. Tetapi salah satu bukti untuk kita melindungi anak ya, perlu kita memberikan pemahaman tentang gizi, bahkan kita harus memberikan makanan yang bergizi, supaya lewat pertumbuhannya yang baik itulah yang salah satu bukti bahwa kita melindungi anak
2: kita. Iya, memang ini bagian tidak bisa dipisahkan, betul seperti katanya Bapak Roman ya. Bagaimana kita bicara soal perlindungan anak, tapi kalau gizi anaknya saja kita tidak penuhi, ya begitu ya Pak Roman ya. Halo, Pak Roman? Ya, halo. Iya, Pak Roman masih bersama dengan kami? Iya, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, bisa. Suara Pak Roman timbul tenggelam ya. Jadi tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang begitu Pak Roman ya. Mungkin bisa distabilkan dulu sinyalnya di lokasi Bapak. Oke. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya lagi, masih ke Pak Roman ya. Kalau kita bicara bentuk pendampingan yang dilakukan nih kepada keluarga yang memiliki anak dengan resiko kekurangan gizi oleh teman-teman dari PPA, seperti apa nih Pak Roman?
0: Nah, ketika kita melihat hal demikian, maka perlu kita harus berkomunikasi dengan baik dengan keluarga, orang tua. Karena di sini ketika kita melindungi anak, tidak harus kita hanya melindungi anaknya. Tetapi kita juga harus memberikan pemahaman yang baik, berkomunikasi yang baik dengan orang tua supaya ketika kita memberikan sesuatu kepada anak, kita juga tidak dinilai hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab kalau ketika kita hanya dengan anak, sementara anak itu juga hak penuh dari orang tua. Nah, karena itu kita juga punya harus memiliki komunikasi dengan baik dengan orang tuanya, memberikan pemahaman yang baik bahwa ketika kami memberikan hal ini kepada anak, maka semata-mata bukan untuk membuat anak menjadi lebih buruk, melainkan kami mau supaya anak ini memiliki pertumbuhan yang baik dan dijauhkan dari yang namanya stunting itu.
2: Oke, okay, artinya kepada keluarga bukan cuma kepada anaknya saja, tapi juga kepada keluarga ya, untuk melakukan pendekatan juga dengan keluarga. Demikian ya, Pak Roman ya.
5: Sesampainya di sana, ia bergegas membawa putih tersebut.
0: Iya. Halo.
2: Halo, Bapak bisa mendengar suara saya? Oke. Jaringannya ya. Oke, baik. Baik, kalau gitu saya kembali ke Mama Pendeta lagi. Mungkin Pak Roman bisa memperbaiki jaringan dari sisi posisinya, begitu ya. Saya ke Mama Pendeta dulu nih. Kita bicara tentang bagaimana juga nih, peran gereja nih, Mama Pendeta. Bagaimana gereja membangun kesadaran para orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak usia dini nih, bagi anak-anak mereka nih.
3: Ya, jadi upaya-upaya penyadaran itu sudah mulai kami lakukan, misalnya melalui suara gembala atau juga sentilan-sentilan khotbah untuk bagaimana orang tua memiliki tanggung jawab yang baik dalam hal pemenuhan gizi, juga pendampingan bagi para ibu-ibu hamil sehingga paling tidak mereka mengerti tentang gizi seimbang dan pemenuhan gizi bagi anak. Lalu juga penguatan dalam kategori kaum perempuan, yaitu kami melakukan semacam kegiatan-kegiatan bersama, yaitu mengelola pangan lokal yang ada di desa. Ya, sehingga dari hasil pengelolaan pangan lokal yang menarik, yang bisa untuk dinikmati anak-anak, diharapkan anak-anak pada akhirnya memiliki perubahan dalam hal kondisi gizi mereka semakin ke arah yang baik. Dari apa yang ada di desa, anak-anak sebenarnya bisa bertumbuh. Yang berikutnya yang kami lakukan adalah mendorong tiap-tiap keluarga untuk memperkuat dapur keluarga, yaitu dalam hal kebun keluarga, atau di setiap rumah memanfaatkan pekarangan yang cukup luas sebenarnya di kampung, di desa-desa itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman seperti tanaman kelor, atau bahkan mendorong untuk pengembangan ayam petelur sehingga protein yang cukup pada akhirnya bisa membuat anak-anak bertumbuh secara sehat, dan pada akhirnya mereka terhindar dari yang namanya gizi buruk dan stunting.
2: Oke, kalau kita bicara dukungan jemaat dan tokoh masyarakat terhadap program-program yang dilakukan oleh Mama Pendeta, oleh gereja, seperti apa nih?
3: Ya, dukungan itu positif sekali. Mm-hmm. Artinya setiap kali kami melakukan hal-hal seperti itu, banyak ada tenaga relawan yang muncul dari kader, mm-hmm. yang muncul dari nakes, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh jemaat. Mereka memandang bahwa hal ini perlu, dan dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan itu juga mereka memberi ruang untuk adanya kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara berkesinambungan. Gitu.
2: Wah, positif sekali ya, menarik ya, positif dan mensupport sekali ya, luar biasa. Baik, saya kembali ke Pak Roman lagi. Pak Roman, bagaimana, apakah dapat menangkap suara saya dengan jelas kali ini?
4: Ya, sudah jelas.
2: Oke, baik. Kalau sekarang kita ambil atau kita bicara soal edukasi nih ya, Pak Roman dan teman-teman ya. Bagaimana cara tim PPA memberikan edukasi kepada orang tua agar mampu menyediakan makanan bergizi meskipun dengan keterbatasan ekonomi? Seperti tadi sempat disinggung oleh Mama Pendeta, adanya pangan lokal yang dibudidayakan. Dan apakah masyarakat juga mulai memahami nih bahwa makanan bergizi itu tidak selalu harus mahal, begitu? Bagaimana mengedukasinya kepada orang tua?
4: Ya, dengan cara hal-hal. Nah, kalau ketika kita menghadapi orang tua yang pemahamannya kurang, maka perlu kita harus belajar dengan materi-materi. Contoh-contoh sederhana sudah bisa disampaikan.
0: Memberikan makanan bergizi tak harus pergi ke toko-toko untuk memberi bahan makanan yang mahal, yang mewah. Melainkan kita juga bisa ambil dari hasil pengolahan kita sendiri. Seperti tadi kita bisa mendengar bahwa seperti tanaman kelor, ada juga ubi, ada juga pisang. Tetapi tidak terlepas dari yang namanya kebersihan. Biasanya di sini yang kita lihat sering mereka konsumsi, tapi untuk menjaga kebersihannya itu yang kurang. Jadi walaupun mengonsumsi makanan bergizi, tapi kalau tidak bersih ya berarti itu sama saja. Seperti yang mereka sering kita lihat konsumsi seperti pisang, ubi, tanaman liar, bahkan kita juga bisa tambahkan dengan seperti ya telur atau kacang hijau. Tapi ya yang bersihnya itu, kalau tidak bersih maka juga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan anak. Jadi perlu kita sampaikannya itu, tidak juga harus memiliki standar ekonomi yang harus tinggi baru kita bisa hidup sehat. Tetapi dengan hal-hal sederhana itulah kita juga bisa menjaga bagaimana kita hidup sehat.
2: Iya. Iya, Pak Roman, boleh bertanya apakah ini dengan Mama Pendeta duduknya bersebelahan? Atau memang posisi berbeda? Karena ini suaranya bersebelahan. Nah, ini mungkin masalahnya berbenturan suaranya. Jadi, Pak Roman, suaranya ini berbenturan dengan mungkin karena volume dari sumbernya Mama Pendeta juga agak kasih besar ya. Jadi, ada feedback dan seperti berulang begitu suaranya Pak Roman. Kalau Mama Pendeta aman, Pak Roman pun suara yang tidak bisa didengar dengan jelas dan bertabrakan begitu. Mungkin bisa agak jauh sedikit jaraknya, mungkin boleh agak jauh sedikit. Ya, biar tidak ada feedback atau tabrakan suara. Baik, saya masih mau ngobrol sama Pak Roman dulu nih ya. Kalau kita bicara tentang partisipasi nih, bagaimana keterlibatan kader, relawan, ataupun kaum muda gereja dalam mendukung program ini nih sejauh Pak Roman melihat? Dan Pak Roman juga bisa sharing ke kita nih cerita atau ada pengalaman yang paling berkesan begitu selama mendampingi anak-anak di desa OEBC terkait dengan masalah pemenuhan gizi ini.
0: Ya Ibu, yang saya lihat di sini ternyata karena di sini kita juga punya program tentang bagaimana kita hidup sehat. Kita juga bisa memberikan edukasi gizi, praktik makanan sehat. Juga ada yang namanya pemeriksaan kesehatan sederhana. Ada setiap bulannya kami ada kegiatan seperti penimbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan. Itu secara langsung kami memantau anak-anak dari bulan ini ke bulan depannya, apakah mereka memiliki pertumbuhan yang baik ataukah lebih buruk dari yang sebelumnya. Nah, dari situlah kami bisa, ketika kami melihat kalau memang ada perkembangan maka kami harus meningkatkan itu. Tetapi kalau memang tidak ada perubahan, ya kami juga harus mencari segala cara untuk menanggulangi hal tersebut. Ya. Karena melindungi anak itu juga sangat berisiko bagi kami, apalagi sebagai staf perlindungan anak. Kalau anaknya hanya datang ke PPA lalu tidak ada perubahan, kita juga bisa dikomplain baik lewat lingkungan apalagi orang tua. Nah, karena itu dengan hal-hal sederhana itulah yang kami bisa lakukan. Begitu.
2: Ada cerita pengalaman berkesan Pak Roman ketika mendampingi anak-anak di desa OEBC?
0: Memang ketika kami menanggulangi dan semakin hari anak ini yang kami lihat pertumbuhan sangat baik. Tetapi semakin kesini anak ini memiliki perkembangan tubuh yang menurut kami aneh, yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, ketika kami melihat hal tersebut, kami merasa bingung, bahkan kami bertanya-tanya anak ini usianya dengan seperti ini, tapi kok berat badannya hampir sama dengan anak yang sudah pemuda begitu. Sementara postur tubuhnya itu hanya biasa saja sebagaimana anak-anak seumuran dia. Tapi berat badannya itu yang kami lihat lebih, bahkan Nah, ini yang kami pikirkan, ini anak pemuda atau anak seusia dia. Nah, ketika kami melihat hal tersebut, kami ada yang namanya pemeriksaan kesehatan dari bagian puskesmas atau tim kesehatan. Ketika memeriksakan hal anak itu, ternyata anak itu memiliki, dia tergolong anak autis ya, autis berarti itu. Autis, jadi
2: berkebutuhan khusus ya.
0: Disikan untuk harus dibawa ke dokter yang ada di bagian itu. Ibu. Jadi ketika kami sampai, ternyata memang anak ini tergolong dalam anak autis itu. Nah, itu yang buat kami, saya pribadi merasa ternyata anak itu ketika dia terlihat dengan pertumbuhan yang baik, belum tentu juga dia sehat. Begitu juga dengan gizi buruk, belum tentu juga dia sangat buruk. Jadi itu yang menjadi satu kesan bagi kami, bahwa melindungi anak perlu kita harus bukan hanya sekedar melihat, tetapi harus menjangkau lebih detail supaya anak itu benar-benar sehat. Dan kalau memang memiliki gizi buruk, ya memang kita tahu bahwa dia punya gizi buruk atau yang dinamakan stunting itu sendiri.
2: Baik, jadi itu yang berkesan buat Pak Roman ya. Baik, kalau begitu saya kembali ke Mama Pendeta lagi nih. Mama Pendeta, kalau tadi sempat menyinggung tentang peran dan juga kerjasama begitu, kolaborasi nih. Memang selama ini juga gereja bekerjasamakah dengan puskesmas, pemerintah desa, atau mungkin ada NGO atau pihak lain untuk menjalankan program ini nih, Mama Pendeta?
3: Sejauh ini kolaborasi yang kami lakukan ada dalam setiap unsur dalam desa, yaitu pemerintah desa, PKK, gereja, nakes, ahli gizi, ya, RT RW, ya. Kolaborasi bersama itu bagaimana upaya-upaya penyadaran maupun langkah-langkah yang lebih maju, aksi-aksi nyata yang bisa dibuat dalam satu kerjasama yang baik dalam komunitas kami, gitu.
2: Baik, memang sejauh ini memang sudah ada ya ternyata ya. Kalau kita bicara tentang pendapat Mama Pendeta sendiri nih, kenapa kolaborasi lintas sektor ini justru menjadi penting dalam mengatasi masalah gizi anak begitu? Seberapa penting dan kebutuhan apa sih yang paling harus dipenuhi begitu?
3: Ya, saya memandang bahwa kolaborasi ini sangat penting karena satu pihak tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa ada pihak lain. Gereja misalnya memberi perhatian untuk bagaimana pemenuhan gizi terhadap anak-anak, tetapi upaya gereja tidak maksimal tanpa ada kolaborasi atau kerjasama dengan pemerintah desa. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa di setiap awal bulan kami lakukan semacam jamuan kasih bersama dalam gereja, dan itu memanfaatkan hasil-hasil kebun gereja seperti pisang, ubi, dan seterusnya. Tetapi jangkauan kami terbatas untuk bagaimana memberi perhatian terhadap anak-anak bayi balita dalam hal bagaimana mencukupi gizi yang betul-betul sesuai dengan pemenuhan gizi yang diharapkan, yaitu tidak hanya karbohidrat tetapi juga protein hewani, ya mungkin telur, susu, dan lain-lain. Tapi ketika kolaborasi ini terjadi, maka pemerintah desa dengan intervensi anggaran dan kami gereja juga dengan mungkin sajian-sajian yang kami buat atau upaya-upaya edukasi, itu semakin terlihat perubahan-perubahan itu, upaya-upaya penyadaran terhadap orang tua juga semakin lebih baik karena digaungkan dari berbagai sisi, baik gereja, pemerintah, maupun juga dalam struktur sosial budaya.
2: Ya, jadi itu pentingnya untuk semua sektor sebenarnya ya, dan semua aspek sebenarnya ya, Mam Pendeta. Nah, kalau kita lihat impact-nya nih, dampaknya nih ya, selama program ini berjalan, perubahan apa yang paling terlihat pada anak-anak maupun keluarga di sana?
3: Baik, untuk anak-anak memang terasa sekali perubahan itu. Saya memberi contoh misalnya, ketika aksi pertama kami lakukan di tahun 2020 untuk jumlah anak stunting yang sebanyak 64 itu, pada akhirnya mulai perubahan di tahun-tahun ini, ya jumlahnya sudah mulai berkurang dari yang 60-an sekian, lalu di 2024, 22, dan kemudian di data terakhir 2026 ini kami punya ada 13 orang anak stunting. Jadi ada perubahan angka dari sisi anak-anak yang terindikasi stunting. Lalu yang kedua untuk orang tua, karena kami selalu menyampaikan itu dalam suara gembala atau juga dalam sentilan-sentilan khotbah atau juga bahkan usai-usai ibadah, ada kaum perempuan yang juga ada ibu-ibu RT, PKK dan lain-lain. Upaya untuk mengedukasi itu tidak dilakukan hanya secara formal, tetapi juga dalam bincang-bincang yang santai untuk bagaimana melihat perkembangan penyajian makanan dalam keluarga, seperti, oh ini anak makan apa, bubur saja, kah? Ini kan ada kelor, bisa dimanfaatkan. Mama punya ayam kah? Oh ayam, telurnya kalau bisa dikasih makanan ke anak. Ya, jadi kayak hal-hal sederhana saja sebenarnya upaya-upaya itu dibuat, tidak terlalu harus memakai ruang resmi atau ruang formal, tetapi pola-pola pendekatan secara persuasif sebagai gereja atau bahkan juga sebagai pemerintah dalam upaya-upaya penyadaran itu. Pada akhirnya orang tua sudah mulai memahami untuk bagaimana mereka juga menghidupkan kembali penataan pekarangan yang bisa untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan gizi dalam keluarga. Nah, mengingat bahwa di desa itu tidak setiap hari ada pasar, jangkauan untuk bagaimana mempersiapkan makanan-makanan bergizi itu terbatas. Dan karena itu dimulai dari pekarangan sebenarnya itu kunci. Dan juga mungkin menghidupkan kembali ternak sederhana, peternakan sederhana, unggas, ya, seperti ayam, bebek, dan seterusnya, untuk pemenuhan protein hewani tadi. Karena bagaimanapun karbohidrat tanpa protein hewani itu tidak akan maksimal untuk upaya pemenuhan gizi anak, gitu.
2: Baik, jadi ada perubahan yang signifikan juga ya, yang disampaikan Mama Pendeta, dan itu perubahan yang sangat positif, itu baik sebenarnya. Kalau kita kembali ke tantangan nih ya, kita bicara tantangan lagi nih Mama Pendeta, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi hingga saat ini nih, dalam rangka pemenuhan gizi anak di sana?
3: Ya, tantangan itu ya, kami giat memberikan edukasi, giat memberikan sosialisasi, pemahaman, bincang-bincang seperti tadi saya sampaikan. Tetapi juga pola-pola lama ini mengakar dalam keberadaan hidup masyarakat desa. Pola-pola lama itu seperti misalnya ketika ibu baru melahirkan, itu harus dibungkus di tempat yang berasap, ya katanya untuk hangat. Tetapi itu ada polusi udara yang hebat di situ. Bukan hanya soal hangatnya, tetapi paru-paru anak itu kan rusak. Itu membudaya. Bagaimana kasih kehangatan di anak dengan cara ada di dapur yang tidak ada sirkulasi udara, lalu ada tungku, bara api, anak menghirup asap yang pada akhirnya itu merusak paru-paru, dan ini kebiasaan yang kurang baik. Seperti itu contohnya. Atau juga seperti misalnya ASI eksklusif sampai harus 6 bulan. Tapi itu gagal ketika para ibu, mereka juga punya orang tua yang memegang tradisi-tradisi lama. Sehingga ASI eksklusif itu sulit untuk dilakukan karena nenek, ya, opa-oma mereka, oh kami dari dulu tuh anak sudah menangis, jadi harus dikasih makan. Jadi belum sampai 6 bulan, ya kasih makan seperti pisang, seperti apalah begitu. Jadi sebenarnya ibu-ibu muda ini mereka sudah mengerti, mereka sudah memahami. Tetapi ketika mereka melakukan apa yang seharusnya mereka buat, ada di sekeliling bayi, nenek, om, segala macam mempengaruhi, untuk pada akhirnya niat yang baik itu gagal, terjadi lagi karena itu tadi terlalu banyak masukan. Itu beberapa tantangan. Tapi yang berikutnya, tantangan yang kami hadapi Ya benar bahwa masalah ekonomi itu sebenarnya bukan terlalu penting, tetapi ekonomi juga sebenarnya dia punya peran ya yang cukup dalam hal pemenuhan gizi. Karena prioritas untuk memberikan makanan yang bergizi terhadap anak-anak itu tidak akan lagi menjadi penting ketika misalnya mereka yang baru menikah harus membangun rumah, mereka harus bagaimana pesta tadi, pesta nikah yang menjawab sekian banyak anggaran, mereka berhutang, lalu pada saat yang sama mereka juga harus punya anak atau sudah punya anak pada saat nikah yang pestanya itu mewah satu kampung itu. Nah itu, akhirnya ekonomi itu kembali ya menjadi persoalan. Rumah tangga muda dengan harus mengasuh anak-anak yang masih kecil, tetapi juga tekanan ekonomi yang kuat harus membayar hutang karena belis tadi, karena pesta nikah yang besar. Padahalnya gizi anak itu tidak lagi diperhatikan sebagai yang utama dalam mereka memberikan pola asuh yang baik. Begitu. Itu yang saya amati tantangan-tantangan itu. Kita berhadapan dengan budaya yang cukup kuat.
2: Ya, baik, Mama Pendeta, berarti kalau kita bicara soal, tadi kan tantangan sudah disampaikan sama Mama Pendeta ya. Kalau kita bicara tentang harapannya juga, mungkin kalau kita lebih agak memperdalam lagi sebelum ke situ ya, mungkin ada tidak cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dengan selain pangan lokal begitu ya, yang biasanya menjadi makanan lokal di desa Oebesi, tapi ini sebenarnya bernutrisi nih, ada nggak?
3: Saya kira bicara tentang pangan lokal, memang pengelolaan pangan lokal ini sudah dari sejak orang tua kita. Misalnya jagung itu tidak hanya dimakan secara langsung dimasak jagung begitu, tetapi bisa dibuat sagu, bisa dibuat jagung bunga misalnya. Itu dari bahan lokal seperti jagung. Lalu umbi-umbian misalnya. Ada tradisi cara masak dahulu itu yang tidak hanya direbus saja begitu saja, tetapi bisa diparut, ditambah kelapa. Kelapa itu kan protein nabati juga ada di dalam. Nah, jadi sebenarnya itu perlu dikembangkan cara-cara masak yang kreatif sehingga anak-anak pun tertarik untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan itu, tidak monoton begitu saja. Lalu hasil-hasil seperti daun ubi bisa dibuat sate daun ubi, ataukah marungga bisa dibuat tidak hanya harus dimasak saja begitu, tetapi bisa dibuat seperti kerupuk marungga atau juga pecel marungga yang dengan memanfaatkan kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati gitu.
2: Oke. Okay. Jadi memang ada ternyata ya, cuman bagaimana mengkolaborasikan itu ya, mix and match. Baik, Mama Pendeta, saya ke Pak Roman lagi ya. Saya ke Pak Roman lagi nih. Baik, Pak Roman, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas kali ini? Oke. Pak Roman, mungkin bisa dijelaskan kepada kami ya. Pastikan selain anak-anak itu kekurangan gizi atau stunting karena keluarganya yang kurang mampu atau ekonomi, bisa disampaikan kepada kami begitu, bagaimana sih mengatasi anak yang ada juga yang sulit makan begitu? Karena kan sulit makan karena sudah terbiasa dari kecil begitu. Bagaimana teman-teman di PPA sendiri yang terlibat langsung itu mengatasi anak-anak yang sulit makan? Ada tidak trik dan tipsnya?
6: Kalau soal bagaimana mengatasi anak-anak makan sebetulnya, nah itu tergantung pada perubahan. Kalau hanya sering sayur, sering sop, otomatis mereka pasti akan bosan. Nah kalau mereka bosan, otomatis mau makan itu pasti ada. Nah itu yang kami lakukan di sini. Pengolahan makanannya itu berbagai macam, jadi bukan hanya satu macam, dua macam, tapi berbagai macam supaya membuat anak-anak itu terbiasa dengan makanan yang ada. Kalau kita hanya satu macam, dua macam, akhirnya mereka bosan dengan makanan itu, otomatis ya, tapi mau makan. Bagaimana caranya, kita pengolahannya yang harus kita kembangkan. Kalau dalam seperti ancol di depan terbisa dan sana lagi. Di dalam satu bulan itu ada banyak macam makanan, walaupun dengan bahan dasar sama, tapi pengolahannya itu yang kami harus buat sering berubah supaya anak-anak itu menjadi tergiur dengan makanan yang ada. Kalau mereka sudah tergiur, ya, otomatis mereka juga harus stop mengonsumsi. Tapi ya, positifnya sejauh ini anak-anak yang kami layani belum kami dapat dengan namanya mogok makan. Dan harapannya kalau bisa jangan ada, supaya kami ke depannya kami bisa melihat tumbuh kembang anak-anak yang kami layani itu jauh lebih baik dari yang sekarang.
2: Baik, aktivitas dalam hal variatif menu makanannya ya, boleh bahannya sama tapi diolah dengan berbeda ya, membuat anak menjadi tidak bosan. Menarik sekali nih apa disampaikan Pak Roman. Baik, kita sampai di akhir ya, mungkin saya ke Pak Roman dulu nih. Ada pesan dari Bapak kepada para orang tua yang sedang mendengarkan siaran kita malam ini mengenai pentingnya gizi bagi masa depan anak nih, Pak Roman duluan, silakan.
6: Ya, untuk orang tua yang berikan sama lagi, jangan biarkan anak-anak mengonsumsi makanan yang banyak bahan kimia. Kalau bisa jajan itu dikurangi, banyak jajan kalau bisa dikurangi. Lebih baik anak lebih banyak makan di rumah daripada jajan di luar, karena itu sangat mempengaruhi kesehatan mereka. Nah, dan yang kedua, pendekatan dengan anak itu harus lebih diperhatikan, karena ketika kita dekat dengan anak, maka anak pun akan mau melakukan apa yang kita perintahkan, seperti itu. Amalan yang kita lakukan, amalan yang kita sampaikan, bukan pasti akan melakukan. Tapi kalau pendekatan kita dengan anak, kita hanya sibuk dengan pekerja, sibuk dengan kesibukan kita sendiri, dan anak yang penting dia makan di rumah, anak yang penting jajan, anak yang penting senang-senang, kita mendiamkan. Justru lebih banyak waktu lah dengan anak, supaya kita bisa melihat banyak kekurangan.
2: Iya, baik Pak Roman. Baik, terima kasih Pak Roman. Saya beralih lagi ke Mama Pendeta ya. Mama Pendeta, apa harapan Mama Pendeta agar semakin banyak gereja maupun komunitas ikut peduli terhadap isu pemenuhan gizi anak ini?
3: Pemenuhan gizi terhadap anak sesungguhnya merupakan bagian dari panggilan gereja berkaitan dengan pelayanan yang bersifat holistik, yaitu jasmani dan rohani. Ketika pelayanan yang bersifat spiritualitas tetapi juga mengabaikan perhatian terhadap kesehatan, terhadap gizi anak, sesungguhnya ini menjadi pinjang. Karena itu gereja terpanggil untuk mewujudkan pelayanan yang holistik, yaitu memperkuat kerohanian tetapi tidak mengabaikan pertumbuhan jasmani. Dan itu ada pada peran orang tua untuk bagaimana menjawab kebutuhan gizi keluarga sebagai orang tua yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena masa depan gereja, masa depan masyarakat ada di anak-anak ini. Karena itu jangan pernah lelah untuk terus menyajikan yang terbaik, penuhi gizi yang baik bagi anak-anak, berkuat taman gizi keluarga, berkuat pekarangan sehat. Mulailah mencoba untuk hal-hal baik bagi anak-anak, dan kita percaya Tuhan menolong kita, memampukan kita sehingga apa yang menjadi harapan masa depan, yaitu generasi unggul, generasi cerdas, generasi kuat, generasi yang beriman, generasi yang berspiritualitas, itu pasti akan dapat dicapai oleh anak-anak kita. Saya kira seperti itu. Lalu hindarilah makanan-makanan kimia, jajanan-jajanan kios yang tidak sehat, tidak bergizi, mengandung pewarna, dan pada akhirnya membuat anak-anak itu padanya tidak lagi menyukai makanan-makanan sehat yang disiapkan dalam keluarga. Jangan membiasakan anak-anak pegang uang untuk sekedar mereka jajan di kios, itu bukan hal yang baik. Mari siapkan makanan-makanan kreatif yang kita bisa lakukan. Ada jagung, ada ubi-ubian, ada juga hasil-hasil tanaman, kacang-kacangan. Mari sajikan itu dengan sederhana, tetapi pasti akan menarik bagi anak-anak ketika itu dibuat dengan sederhana, tetapi dengan penuh cinta, dengan harapan bahwa anak-anak itu pasti akan bisa menikmatinya dengan penuh sukacita.
2: Baik. Baik, terima kasih banyak oh, Pendeta, luar biasa juga Pak Roman ya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Pendeta Mary Lomiga STH dan juga Bapak Roman Nale atas berbagi tadi, sharing informasi dan inspirasi yang telah diberikan kepada kita malam hari ini, insek-insek yang luar biasa. Dan dari perbincangan ini kita belajar bahwa pemenuhan gizi anak ini bukan hanya soal makanan ya, tapi juga tentang kasih, kepedulian, pendidikan, dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Jadi ketika keluarga, gereja, pemerintah, tenaga kesehatan, dan bahkan komunitas saling bergandengan tangan, maka anak-anak kita memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi generasi masa depan. Benar begitu ya, Mama Pendeta dan Pak Roman ya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Ibu Pendeta dan juga Bapak Roman dan semua teman-teman yang ada di sana. Sukses selalu, semoga program ini yang dijalankan oleh gereja berjalan dengan lancar dan menghasilkan anak-anak generasi penerus bangsa hingga mencapai nanti Indonesia Emas di 2045 dengan luar biasa. Tuhan memberkati Mama Pendeta dan juga Bapak Roman. Selamat malam. Iya. Dan pendengar, demikianlah rangkaian ngobras atau ngobrol bersama komunitas ya. Semoga apa yang sudah kita bahas malam ini bisa menginspirasi para orang tua, tokoh masyarakat maupun lembaga lainnya untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat dan berkualitas. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: belakang, B dapat pesan. Katanya B tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

0: Terima kasih benar benar setia bersama kami dalam rangkaian Gomang Menyapa Malam untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang mau bergabung ada 12 lagu Indonesia untuk bisa dipilih. Mau pilih yang mana nih? Ada Agnes Monica dengan Matahariku, Syahrini, Aku Tak Biasa, ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, ada Cherry Bell, Diam-Diam Suka, ada The Massive, Salah Paham, ada Opi and Resta, Single Happy, Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi, Arin Wolan, Inikah Cinta, Citra Sekolah Stika denganmu, Fatin, Aku Memilih Setia, Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, dan Jikustik dengan Puisi. Mau pilih yang mana? Silakan pilih salah satu dari 12 lagu ini untuk diputar pada malam hari ini. Ya, di line telepon sudah ada yang bergabung. Oke. Sudah yang bergabung? Kita langsung aja menyapa dulu penelpon yang sudah bergabung ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Oh, mati ya. Oke. Kita sapa lagi berikutnya di line telepon dan juga di line WhatsApp 0811. Oke, udah ada di line WhatsApp nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Malam, dengan siapa?
1: Cecilia di Mantasi.
0: Cecilia di Mantasi. Hai Cecilia, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Hai, sama Tekopi Kakak Tero yang imut-imut di studio.
0: Imut-imut sendiri di studio, iya, emang.
1: Kau memang nak,
0: aku emang imut. Iya.
1: Suaranya seperti kayak punya kakak sepupu namanya Kakak Mary.
0: Oh ya, suara aku mirip seperti sepupunya kamu?
1: Iya, kakak sepupu namanya Kak Mary. Suaranya miring kayak gitu.
0: Mirip ya, mungkinkah kami putri yang tertukar?
1: Iya, mungkin lah.
0: Tertukar pita suaranya aja mungkin. Oke sayang, iya, mau dengar lagu yang mana cinta?
1: Yang pertama tuh
0: Agnes Monica Matahariku ya.
1: Iya deh, salamnya buat Opa Emi, Opa Miller, Bapak Putus, dan Bapak lagi ya. Oh ya, buat ini Bapak Terry dan Bunda Natalia dan Mama I masuk muasa.
0: Oke.
1: Buat Sero pulang, hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan selamat.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam Kak Tero.
0: Terima kasih juga Cecilia, terima kasih sudah bergabung dan selamat malam juga untuk kamu. Kita menyapa lagi berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Shalom, selamat malam Kak Tero.
0: Shalom, selamat malam juga Bung Miller, apa kabar?
2: Kabar saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Okay.
2: Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga, semoga Kak Tero itu tetap menjadi kacamata yang indah bagi kami sekeluarga.
0: Wah, luar biasa.
2: Maponis itu yang dia ada lihat tadi. Dia ada lihat tadi.
0: Oh, ada tadi?
2: Oh.
0: Kenapa dia maponis?
2: Soalnya bagus nah.
0: Oh begitu eh.
2: Jadi my tua bilang ini Kak Fero omong kosong. Selalu bilang jelek pada cantik nah.
0: Cantik, aduh berarti depan kamera bagus dong, makanya aku terlihat cantik di kamera.
2: Orang Kupang bilang seng, karena itu potong sana bisa tipu ke live streaming nah.
0: Begitu ya.
2: Nah, kakak pun kacamata dengan itu kakak perempuan itu cocok itu.
0: Oh, lihat pas dia tepung, pas dia pakai kacamata. Tadi dia lupa pakai kacamata, di air-air baru pakai kacamata. Oke. Oke, Bung Miller, lagunya.
2: Iya? Saya bilang, hanya mau bilang Tuhan Yesus memberkati kakak ya.
0: Oh iya, sama-sama.
2: Tetap menjadi talenta yang indah, tetap menjadi seorang pribadi yang tetap semangat seperti ini.
0: Baik, terima kasih Bung Miller. Iya.
2: Kayaknya bisa minta lagu, bisa salam
0: salam tujuh orang. Boleh, silakan.
2: Awal ini dia ada makan sirip pinang nah.
0: Ada makan sirip pinang, oke lanjutkan.
2: Awal ini terima kasih banyak Tuhan Yesus. Beta pun kakak Vero punya talenta yang luar biasa. Tuhan jaga kakak Vero. Kiranya kakak Vero ini Tuhan tetap jaga supaya kesehatan yang baik.
0: Amin.
2: Kalau uang yang banyak tidak selamanya baik. Tapi kesehatan yang baik tentu ada berkat yang luar biasa kakak ya. Tuhan Yesus memberkati kakak dan memberkati semua kru. Nah, lanjut salam tujuh orang seboleh kok.
0: Boleh, silakan salam tujuh orang.
2: Salam yang pertama ke Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah, Yang kedua ini Kakak Ferry di Soe. Dan yang ketiga ini ada Bapak Botus. Selamat malam Bapak Botus. Di mana Bapak Botus? Yang keempat ini Bapak Yahuda di Oiniko. Selamat malam Bapak Sayang. Semoga Bapak Sayang tetap sehat selalu. Dan yang kelima ini ada Ito Ria di Jakarta. Yang keenam ini ada Nalado di Fonten yang sulama bisa dengar suara, betul toh kakak?
0: Iya betul, sulama ya.
2: Sulama bisa dengar mamtua pun suara. Dan yang terakhir tadi barusan lewat ini ada kakak Sisilia Kaja dari Mantas ya kakak. Mungkin ini saja kakak.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak tadi kalau bila ada kata yang berlebihan tadi, mohon maaf tapi itu talenta yang kakak miliki jadi saya perlu berbicara. Dan Tuhan Yesus memberkati dekat kakak punya talenta. Tetap semangat terus seperti yang di live streaming kotong lihat nah.
0: Iya. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Kak Vero, salam indah penuh santun. Miller Kauses Keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Okay. Shalom.
0: Shalom, terima kasih banyak Bung Miller. Kita menyapa lagi, halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Kata Judin, apa kabar?
3: Aku sehat, semangat, tetap semangat.
0: Mm-mm. Aku kangen banget sama suaranya Kata Judin loh.
3: Sama, aku juga kangen sama suaranya Kak Veron.
0: Ih gitu ya, ih cucu-cucu.
3: Sama-sama kangen kita.
0: Iya, sama-sama kangen. Gimana, hari ini baik-baik aja kan? Gak ada masalah yang berarti kan?
3: Enggak sih, alhamdulillah. Iya.
0: Oke, okay, baguslah kalau begitu. Lagunya apa nih, Kata Judin?
3: Seperti biasa lagunya dipilihin aja deh sama
0: sama aku?
3: Iya sama apa ya, mau bilang ini tapi kayaknya gak usah.
0: Apa sih? Mau ngomong apa sih? Ngomong aja Kata Judin. Iya jujur aja daripada dipendam jadi kentut nanti.
3: Mohon maaf ya kalau memang ada yang bakal marah.
0: Gak ada yang marah, ngomong aja. Kenapa? Sama siapa?
3: Dipilihin aja. Oke, okay. Dipilihin aja sama kesayangannya aku.
0: Ih, aku jadi kesayangannya Kata Judin. Terima kasih udah sayang sama aku.
3: Sama-sama.
0: Iya, jadi aku yang pilihin lagunya ya. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Silakan, salamnya untuk siapa?
3: Okay, salamnya spesial buat Kak Vero aja, aku ganti mau ngobrol dikit aja.
0: Okay.
3: Iya, ada beberapa pertanyaan yang aku mau tanya.
0: Oh boleh,
3: ada
0: boleh.
3: Empat, tapi dengan singkat aja kok.
0: Okay.
3: Pertama, gimana kabarnya malam ini?
0: Kabar baik.
3: Okay. Kedua, tadi udah makan pasti ya?
0: Enggak, aku skip makan malam kok. Mau turunin badan.
3: Yang sore atau siang pagi gitu?
0: Siang sih udah, kalau siang sih udah makan.
3: Oke. Tapi aku penasaran ada tambahan dikit deh.
0: Iya, apa tuh?
3: Kafe suka kopi gak sih sebenernya?
0: Kenapa?
3: Suka kopi gak?
0: Suka banget. Kebangetan sukanya.
3: Oh iya. Selanjutnya ketiga, gimana hari ini?
0: Hari ini melelahkan.
3: Oke. Melelahkan atau melelahkan sekali?
0: Kenapa?
3: Iya, melelahkan atau melelahkan sekali?
0: Melelahkan aja, nggak sampai yang sekali, nggak.
3: Terakhir, besok siaran apa libur?
0: Besok libur.
3: Oh, besok libur. Sehari deh, atau dua hari? Sehari.
0: Sehari aja deh kayaknya liburnya.
3: Hari Jumat terus Sabtu. Masuk
0: nggak, kayaknya udah masuk keluar, deh kayaknya hari Sabtu. Sabtu tuh kayaknya masuk Sabtu deh.
3: Masuk apa? Sabtu udah keluar belum jadwalnya?
0: Belum tahu, kan? Belum lihat. Udah sihnya belum lihat sih. Biasa aku pas besok mau kerja baru lihat hari ini.
3: Oh, berarti masih rahasia ya. Oh iya, berarti harus dipantau, dengerin aja hari Sabtu ya.
0: Iya, dipantau aja kakak.
3: Emangnya siang ya, kan kalau malam karaoke ya, kalau Sabtu malam.
0: Iya, Sabtu malam tuh karaoke, betul.
3: Mudah-mudahan aja Sabtu siang lagi ya, biar bisa ketemu lagi kan gitu.
0: Oke, boleh.
3: Ya. Tapi tunggu terakhir, aku mau ngitung, terakhir ketemu Kak Vira itu hari Sabtu siang. Jadi kan nggak ketemunya, tadi kan kangen minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari ya.
0: Wow, 4 hari loh, iya benar juga ya.
3: Ya, 4 hari tapi kayak serasa 4 tahun ya itu ya.
0: Oke. Okay. Ya, ya,
3: aku senang banget, terakhir banget. Ini aku senang banget dengerin ketawanya setiap malam.
0: Oh wow. Dan
3: ketawa bersama juga. Oke.
0: Iya.
3: Iya. Oke. Okay. Lanjutkan buat kameranya, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu lagi.
3: Itu buat operator yang ada di depan. Oke, makasih Kak Vero.
0: Iya.
3: Selamat.
0: Dah. Terima kasih. Kata Judin juga kayaknya moodnya lagi enak banget ya hari ini ya, kata Judin ya. Kita menyapa lagi di line telepon ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Yang berbagi rindu. Lemas Agus, selamat malam Kakak Vero.
0: Selamat malam Pak Freddy, apa kabar hari ini?
4: Kabar, puji Tuhan, sehat walafiat kami keluarga. Cuaca juga baik-baik, hanya masih dingin Merauke.
0: Oh sama dong ya, dingin tuh.
4: Sore-sore sudah dingin, apalagi malam begini.
0: Betul.
4: Kalau subuh itu kan sudah turun embun. Pagi-pagi itu embun sudah menetes dari atap rumah. Jadi memang dingin kakak ya.
0: Oh iya, betul.
4: Kakak Vero, suara sudah bagus, sehat ya?
0: Iya, puji Tuhan.
4: Puji Tuhan, sehat. Oke, Kakak Vero.
0: Ya.
4: Saya tidak menyita waktu lama-lama ya.
0: Baik.
4: Tahunnya teman-teman di belakang ini juga sudah tunggu-tunggu ini ya.
0: Iya.
4: Kakak Vero, saya request lagu dari Afgan, Kalau Jodoh
0: Pasti Bertemu. Eh, mantap deh. Oke.
4: Salam untuk Kakak Vero ya. Sehat selalu. Selamat bertugas, pulang hati-hati karena malam sangat dingin.
0: Betul, aku tuh pakai double nih.
4: Iya, ada kita punya Bung Miller tadi ya.
0: Betul.
4: Ya, Opa Emi, Bunda Asmi, Bung Kik Erens, dan juga untuk semuanya saja ya.
0: Iya.
4: Tanpa kecuali pendengar setianya Kakak Vero banyak ya. Jadi saya sapa semuanya saja. Itu namanya fans berat itu, termasuk yang di Merauke juga.
0: Iya.
4: Oke, okay, Kakak Vero, tetap sehat. Doa terbaik untuk Kakak Vero bersama keluarga di rumah ya.
0: Iya.
4: Oke, okay. Selamat pulangnya, hati-hati, dan doa terbaik untuk Kakak Vero. Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, shalom. Terima kasih banyak Pak Freddy sudah bergabung. Iya. Ya, lantau kembali berbunyi lagi. Kita menyapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Malam.
0: Malam Kakak Ferry yang ada di Soe. Kakak Foe, apa kabar?
5: Kakak Foe.
0: Sumakan kok Kakak Foe.
5: Sudah sayang.
0: Aduh, di hari ini betul apa panggil sayang bertubi-tubi.
5: Kau Sulawesi umpan jadi betul sayang.
0: Sulawesi umpan dan semua ikut juga akhirnya.
5: Itu sudah. Ketanya, ini malam ketong tidak apa kok.
0: Ini hari ketong
5: pada sayang.
0: Ini malam ketong Mbak Abu dan Mbak Sayang.
5: Mbak Abu sayang.
0: Oke, okay. Kakak Ferry mau dengar lagu apa kakak?
5: Jelisnya kapan?
0: Yang belum dipilih ada Syahrini, Aku Tak Biasa, Cari Bel, Diam-Diam Suka, The Massive, Salah Paham, Opie Andaresta, Single Happy, Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi, Citra Skolastika Denganmu, Fartin Aku Milih Setia, Geisha Lumpuhkan Ingatanku, Jikustik Puisi.
5: Putri Jangan Kau Pergi.
0: Cinta Jangan Kau Pergi, pergi. Masa Putri yang Jangan Kau Pergi yang nyanyi Ika Putri. Sutur mana nih? Oke.
5: Kok masuk aku tadi itu ada itu?
0: Iya, itu ada Jun, bukan Depp Jurul, bukan Putri Jangan Kau Pergi. Depp Jurul Cinta Jangan Kau Pergi yang menyanyi Ika Putri.
5: Iya toh.
0: Oke. Okay. Silakan.
5: Sayangnya Tuhan alai.
0: Nah, salam-salam tuh 5 orang.
6: Salam pertama, Opa Miller, Opa Emi, Cecilia Kaja, Ella Ala, Mabeci, Mani Pedro Eteta, Ibu Dede Esau, Gadiana De Asata, Ibu Dede Silelo Gama, Silelo Darlima ini. Jandain tau?
0: Soalnya?
6: Ini sampai four ya nanti.
0: Lanjut. Dengan ini Om Ben.
6: Om Ben, Jamaro. Tadi siapa?
0: Siapa?
6: Tajudin bilang apa?
0: Tajudin bilang apa?
6: Tajudin bilang isap rokok kenapa?
0: Soalnya ada bilang isap rokok, sembarang za.
6: Oh, untuk ini Cafe Ros salon kamar bertugas.
0: Terus kenapa? Dah.
6: Woi.
0: Ya, ya su woi. Kita menyapa lagi telepon berikut. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Aduh.
7: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo Bapak Botus. Ya ampun, beta tunggu-tunggu hari Senin bilang mau kasih beta apa kok. Masa entar datang kasih nih.
7: Baru-baru nih.
0: Nah, bahasa alam, Su.
7: Ya.
0: Bahasa alam, Su.
7: Salam buat Yona, ada Marita, Bung Miller, Opa Emi, Bu Linda, Mam Mary, Bung Endang, Ibu Natalia, Natalia Rote, Bung Papa, Bapak Asar, Ibu Buja, Ayu, Ibu Betty, dan semua-semua, Su. Makasih.
0: Iya, terima kasih Bapak Botus sudah bergabung. Oke, kita masih menanti lagi di line telepon maupun di 0811382094440 yang mau bergabung. Kalau belum ada nih, ini Ruang Rindu sampai jam 11 ya. Jadi waktu kita masih sangat panjang. Masih ada 1 jam ke depan lagi sampai di pukul 11 malam atau 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan merasa takut ya, karena Ruang Rindu dibuka 1,5 jam. Sekali lagi, kita tuntasnya sampai di jam 11, masih ada 1 jam lagi. So, langsung aja Vero putarkan dulu lagu yang sudah dipilih. Ada Agnes Monica, Matahariku, Arin Walayan, Inikah Cinta yang Vero pilihkan untuk kata Judin. Lalu ada Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu, dan ada Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi. Kita dengarkan dulu lagunya.

0: Oke, pendengar tuh, dia ada Arin Wulayan dengan Inikah Cinta ya. Spesialnya buat kata Judin. Oke deh, kalau gitu lanjut lagi nih buat yang mau bergabung di line telepon boleh maupun di line WhatsApp 0811-38-20-9440. Buat yang mau bergabung silakan. Tadi aku lihat ada Bunda Christine ya menelpon ya tadi di line WhatsApp. Mungkin bisa dicoba lagi, Bunda. Iya, bisa coba lagi untuk menelponnya. Ada apa dengan aku? Lagu yang belum. Oh, ada Opa Emi. Ketong sapa dulu nih. Halo Opa Emi, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Kak Vero, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kak Vero.
0: Iya Opa Emi. Opa Emi, bye-bye Sako.
1: Bye-bye Sa.
0: Bye Sa, kalau begitu.
1: Hanya panas, mama ke siang.
0: Ah iya, siang panas, mama malam dingin, ha?
1: Angin lai.
0: Oke, okay. Opa Emi.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Masih ada lagu apa, Kak Vero?
0: Masih ada Syahrini, Aku Tak Biasa, Cari Bel, Diam-Diam Suka, The Massive, Salah Paham, Opi Anda Resta, Single Happy, ada Citra, Skolastika Denganmu, ada Fatin, Aku Memilih Setia, Geisha, Lumpukan Ingatanku, Jikustik, Puisi.
1: Citra Selastika, Kak Vera.
0: Citra Denganmu. Oke. Okay. Silakan salamnya 5 orang.
1: Ya, salamnya pertama untuk Bapak Botus di Satu Seto. Selamat malam Bapak Botus. Berikut ada Bung Ferry di Kampung Amal Toe. Bung Ferry foe-foe terus ya, Kak Vera. Berikut ada Teddy dari Bogor.
0: Iya.
1: Dari kemudian dari ikut ada satu lagi, ada Mamanis dari WTT.
0: Iya.
1: Kasih masa Kak Vero.
0: Oke.
1: Kak Vero selamat malam, makasih.
0: Makasih Opa Emi. Terima kasih buat Opa Emi yang ada di Tilong yang sudah bergabung. Oke, berikutnya lagi yang mau bergabung di line WhatsApp 0811-38-209440 atau di line telepon juga masih Vero berikan kesempatan ya yang mau bergabung sebelum Vero putar lagu nih, karena masih ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi, sama barusan di request sama Opa Emi ada Citra Skolastika ya Denganmu. Kita sapa lagi berikutnya, ada Bunda Christine. Halo Bunda, selamat malam.
2: Halo cantik sisterku.
0: Hai
2: apa
0: juga
2: kabar, Mbak Vero?
0: Baik dong bundaku, cinta tercantik ter semua.
2: Apa kabar dulu?
0: Kabar baik-baik sayang.
2: Asik, sama dong.
0: Sama dong bunda malole, juga ya.
2: Malole sayang.
0: Baik sone baik tetap eh malole ta malole.
2: Baik tetap baik-baik.
0: Oke. Ini
2: ya. Apa bagaimana? Saya mau pilih lagunya ya Fatin aja. Sudah ada yang pilih ya?
0: Fatin belum ada yang pilih. Aku memilih setia kok.
2: Iya, sudah. Oke. Tetap mesti memilih setia, tidak boleh tidak.
0: Aku memilih setia aja deh. Terserah ya, dia enggak setia, yang penting aku setia.
2: Yang penting aku setia. Biar Mbak Vero setia sama saya, tetap saya setia.
0: Oh ya. Masa aku tidak setia dengan Bunda? Aku setia kalau tiap siaran malam aja. Aduh. Oke, silakan Bunda sayangku.
2: Berarti salamnya 5 orang ya, Mbak Per.
0: Betul, Bundaku cintaku.
2: Oke. Salam yang pertama buat Mama Ima, selamat malam ya, Mak. Selamat beristirahat. Terus yang kedua ada Opa Emi bersama Oma, terus ada juga Pak Freddy bersama Ibu Utri. Terus ada Bung Endang, ada Kakak Diona, dan semua-semua sudah yang lagi pantau ya, lagi monitor.
0: Okay.
2: Ini selamat beristirahat ya. Dijumpai yeah, dalam keadaan sehat Mbak Vero, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya hati-hati ya Mbak Vero, tiba di rumah dengan selamat. Oke, makasih.
0: Baik, Bunda aku sayang.
2: Selamat malam, shalom, dadah.
0: Selamat malam, shalom, dadah. Terima kasih buat Bunda Christine yang sudah bergabung. Oke, Dik. Kalau begitu, Vera mau play dulu nih lagunya ya. Kita masih di Ruang Rindu sampai jam 11 malam. Ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi, Citra Skolastika Denganmu, Fatin, Aku Memilih Setia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Iya benar tuh dia tuh koleksi dari Syahrini Aku Tak Biasa cover lagunya Aldah ya. Kita balik lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang mau bergabung ada beberapa lagu yang bisa dipilih. Kita masih punya Cherry Bell dengan Diam-Diam Suka, The Massive Salah Paham, Opie Andarista dengan Single Happy, Geisha Lumpuhkan Ingatanku, dan ada Jikustik dengan Puisi. Yang mau bergabung silakan 0811-38-20-9440. Kita langsung menyapa dulu. Ini bunyinya dari mana ya? Oh yang ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam kembali, Veronik.
0: Halo Bu Dinda.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mori Lewat Lagu. Ternyata begitu klik, begitu habis lagunya.
0: Iya, hah? Habis lagunya?
1: maksudnya selesai lagu yang baru lendeng, baru itu. Iya, jadi langsung buka telepon gitu.
0: Oh, langsung telepon maksudnya.
1: Biasanya kan harus tunggu dulu, berkali-kali dulu. Ternyata beruntung kan?
0: Iya, beruntung banget. Langsung gimana diterima. Kenapa?
1: Ada lagu apa sih?
0: Oke, lagu yang belum dipilih ada Cherry Bell, Diam-Diam Suka, The Massive, Salah Paham, Opie Andarista, Single Happy, Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, Jikustik, Puisi, yang new version.
1: Ini ada dua, yang mana dong? Yang Single Happy aja lah ya.
0: Yang mana? Cherry Bell?
1: Single Happy.
0: Single and Happy, Opie Andarista. Oke. Okay. Single Happy.
1: Feedback ini kenapa kami land telepon?
0: Oh ya, feedback di sini dengarnya baik-baik aja sih.
1: Bisa dengar sendiri, dengar suara sendiri nih.
0: Oh, gak tahu sih, di sini baik-baik aja sih.
1: Oh gitu, oke. Okay. Terbaik untuk Vero, ya, dan Mama juga selalu sehat ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, lanjut menyapanya untuk Om Endang. Selamat malam Om, juga Pak Emily. Selamat malam Opa. Om Endisko dan siapa lagi kok? Berarti dan satu lagi untuk Mbak Mary Desa. Lima, jadi ya Vero ya?
0: Iya Bunda.
1: Oke, dilanjut. Thank you, malam,
0: bye-bye. Bye-bye, Bu Dinda. Terima kasih, Bu Dinda di Bogor. Kita menyapa lagi berikutnya ada Mama Jessie. Halo, Mama Jessie. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Kak Veronica, kok?
0: Iya, Veronica, Kak. Siapa pun anak, leh?
2: Tahu, leh, Om Sampeng.
0: Aduh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, luar biasa Mama Jessie. Mama Jessie mendengar lagu yang mana, Mam sayang?
2: Pertama tadi apa lagi?
0: Ada Cherry Bell, Diam-Diam Suka, ada The Massive, Salah Paham, ada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, ada Jikustik, Puisi.
2: Pertama, Diam-Diam Suka.
0: Diam-Diam Suka, eh? Oke. Ya. Silakan salam lima orang.
2: Halo?
0: Iya, ke mana Mam Jessie?
2: Diam-diam ubi berisi.
0: Diam-diam ubi berisi. Baru ketemu makan, enak diam.
2: Enak dia. Oke deh, lanjut salam sudah. Ini ke Veronica dengan siapa?
0: Dengan Om Ben.

0: Om Ben. Selamat malam Om Ben. Semangat. Sebentar orang pulang hati-hati di jalan. Nah, berikut buat Bu Dinda yang barusan lewat. Selamat malam. Ada Bung Nasrun. Ada Kak Diona. Ada Buset. Mbak Susan Maria. Berapa orang, Pak?
1: Lima, lima.
0: Berapa?
1: Baru
0: KPI dan semua-semua saja yang
1: ditangkap.
0: Katakan selamat malam, salam
1: malam.
0: Sehat, salam sayang. Terima kasih Kak Veronica, Kak Ben. Entah Veronica atau apa, pokoknya ini kau aja sih sebut.
1: Betul, betul, Veronica, betul. Iya, Mam Jesse.
0: Oke deh, dadah.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih buat Mama Jesse di Dalogama yang sudah bergabung. Oke, kembali di line telepon lagi yang mau bergabung. Kalau belum ada lagi, Vero putarkan dulu nih. Ada Opie dan Resta single Happy, dan ada Cherry Bell dengan Diam-Diam Suka.

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Salve, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica Ningsitupan, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan malam ini mengundang kita untuk memperbaharui komitmen iman kita agar tetap setia mengikuti Kristus dalam suka maupun duka. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami renungkan. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal dalam pikiran, tetapi juga berbuah dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita

bagikan dengan ayat 1. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu hari, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa

siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seseorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, menjadi murid yang berani dan setia. Injil yang baru saja kita dengar mungkin membuat kita terkejut. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Sekilas perkataan ini terasa bertentangan dengan Yesus yang kita kenal sebagai Raja Damai. Namun, Yesus tidak sedang mengajarkan kekerasan. Pedang yang dimaksud adalah konsekuensi dari pilihan untuk mengikutinya. Kebenaran seringkali menuntut keberanian. Tidak semua orang akan menerima hidup yang dibangun di atas Injil. Bahkan penolakan itu kadang datang dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Karena itu, Yesus mengajak setiap muridnya untuk menempatkannya di atas segala sesuatu. Bukan berarti kita mengurangi kasih kepada keluarga, tetapi justru ketika Yesus Kristus menjadi yang utama, kasih kita kepada keluarga akan menjadi lebih tulus, lebih sabar, dan lebih membawa mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Menjadi murid Kristus berarti siap memikul salib, tetap jujur ketika orang lain memilih jalan pintas, tetap mengampuni ketika hati kita sedang terluka, tetap setia berdoa ketika iman terasa kering, dan tetap melakukan yang baik meskipun kita tidak dihargai. Di akhir bacaan, Yesus tidak berhenti berkata-kata. Di akhir bacaan, Yesus tidak berhenti pada kata-kata. Ia sendiri pergi mengajar dan mewartakan kerajaan Allah. Yesus memberi teladan bahwa apa yang dia ajarkan, itulah yang dia hidupi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Injil malam ini menguatkan kita untuk tidak takut menjadi murid Kristus. Kesetiaan kepada Yesus mungkin membawa tantangan, tetapi justru di sanalah kita menemukan damai sejati. Damai yang lahir dari hati yang hidup dalam kehendak Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa.

gerakan kami untuk semakin setia mengikuti Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dalam setiap keadaan hidup. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar siaran RRI dimanapun mereka berada. Limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka dan keluarga mereka. Kuatkanlah mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Berilah pengharapan kepada mereka yang merasa putus asa, serta penuhilah setiap hati dengan damai dan sukacita yang berasal dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan,

keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar di Sumba Pagi Ini edisi Jumat 7 Agustus 2026. Di program Mutiara Pagi telah hadir Ibu Siti Erna dari penjuru agama Muslim ya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat di Mutiara Pagi Ini dengan topik akad ijrah atau hukum sewa menyewa. Silakan Ibu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini kita lanjut kajian kita tentang masih tentang fikih dan masih dengan tema yang sama, bab muamalah. Dan kali ini kita akan membahas tentang akad ijarah atau akad sewa menyewa. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan kita membaca Al-Fatihah. Kita khususkan kepada para guru-guru kita, para mu'alif, para musannif, orang tua kita semuanya, sehingga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai barokah dan manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan syaykhuna Syamsul Arifin wa syaykhuna As'ad wa syaykhuna Ahmad Fawait As'ad wa syaykhuna Zafir Munawwar wa syaykhuna Kiai Harir Abdul Azim wa syaykhuna Kiai Muzaki Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari Wanyai Sufiyatul Widad. Antah diana ila suratikal mustaqim wa tarzukuna imanan shodiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Summa khususan ila Syekh Mu'allif Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghuzi wa khususan ila Syekh Mu'allif Syekh Musannif Syekh Imam Abi Syuja wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini sya'ulillah lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sama kita baca teks daripada kitab fikih, kitab takrib yang syarahnya adalah Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah suatu fasal. Wa kullu ma dan adapun tiap-tiap sesuatu amkana yang memungkinkan al-intifa'u apa mengambil manfaat bihi dengan kullu ma dengan setiap sesuatu ma'a baqa'i ainihi beserta tetapnya bendanya mah shahat maka sah ijaratuhu apa menyewakannya mah idza apabila kudirat bisa ditentukan manfaatuhu apa manfaatnya bi ahadi amroini dengan salah satu daripada dua perkara. Apa dua perkara itu? Sesuatu yang bisa disewakan harus punya perkiraan tentang kemanfaatannya dengan pola ukur dua hal. Yang pertama bimuddatin dengan adanya waktu. Awa amalin atau dengan ketentuan penggunaan. Awa amalin atau penggunaannya. Wa itlaquha dan adapun memutlakan ijarah yaitu tadi yang bermaksud siapa eman ta'jilal ujrati, kepada menyegerakan upah, illa kecuali ayyashtarita, mengsyaratkan siapa aman atau orang, ta'jila kepada segera. Wala tabatulu, dan tidak batal al-ijaratu, apa akad ijarah bimauti ahadil muta'akidaini, sebab matinya salah satu dua orang yang melakukan akad. Ini antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menerima sewa. Wata betulu, dan batal apa ijarah bi talafil aini, sebab rusaknya benda al-musta'jaroti yang disewakan. Wala domana, dan tidak ada tanggungan alal ajiri, atas orang yang menerima sewa, illa bi'udwanin, kecuali dengan sengaja. Jadi kalau kita bicara tentang muamalah itu kan dari amala ya, amila ya'malu, artinya melakukan perbuatan. Tapi ketika diartikan dalam konteks ini, muamalah itu adalah interaksi antara sesama manusia. Jadi bab muamalah ini berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia dalam interaksi sosialnya, dalam hukum jual beli, seperti tentang riba yang sudah kita pernah bahas. Kemudian ada akad-akad musaqoh, kemudian tentang gosop masuk juga qirat. Nah, ini masih tentang muamalah, hubungan interaksi kita kepada sesama manusia, yaitu ijarah. Ijarah itu adalah istilah klasik yang masih kita jadikan sebagai rujukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ijarah itu adalah istilah yang menunjukkan tentang akad sewa-menyewa, kayak gitu. Sehingga di dalam makro yang terdapat dalam kitab takrib menyebutkan bahwa segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dan benda tersebut kuat, sesuatu yang bisa diambil manfaatnya terus bendanya juga kuat, maka hal tersebut sah saja dijadikan sebagai benda yang bisa disewakan, dengan yang mana manfaatnya itu terdapat dua ciri-ciri. Yang pertama tentang waktu, kan tidak mungkin kalau akad sewa menyewa itu kan memindahkan kepemilikan sementara, bukan selama-lamanya, makanya pakai durasi waktu. Kemudian kalau yang kedua itu ada ketentuan dalam penggunaannya. Makanya bahasanya di sini adalah idza qadirat manfaatuhu bi hadi amroini bi muddatin au amalin. Kemudian tentang akad ijaroh itu sebenarnya ketentuan mengenai pembayaran itu terjadi di awal akad, kayak gitu. Kalau seandainya ketentuan dari orang yang menyewakan bilang bahwa saya sewakan motor ini dengan catatan langsung bayar, maka ketentuan tersebut harus kita laksanakan, harus langsung kita bayar, gitu. Kemudian kalau tidak ada ketentuan demikian, maka itu boleh dibayar setelah kita gunakan, kayak gitu. Jadi yang dimaksud manfaatnya itu bisa diambil dengan salah satu dari dengan dua patokan ciri-ciri tadi, dengan waktu dan ketentuan penggunaannya. Seperti kalau waktu seperti bilang gini, saya sewakan engkau rumah ini selama 1 tahun saja. Kemudian yang kedua, saya sewakan rumah ini asalkan kamu jaga, tidak boleh rusak, tidak boleh ada ini itu dan lain-lain gitu. Pokoknya tidak boleh ada kerusakan lah. Namun di teks paling bawah itu bilang wala domana alal ajiri illa biudwanin, dan orang yang sewa itu mereka tidak ada tanggungan untuk mengganti rugi misalnya rumah yang disewakan kecuali dia sengaja, contohnya dari pihak yang sewa rumah pas sudah selesai akad sewa dia masuk rumahnya, akhirnya sampai rumah mungkin ada sedikit kelainan, akhirnya dia misalnya pecahkan jendela atau obrak-abrik temboknya gitu, maka itu jadi tanggung jawab si pihak penyewa, si pihak yang menyewa, bukan yang menyewakan. Jadi ada istilah mustajir sama ajir. Mustajir itu orang yang memberikan barang untuk dia sewakan, sedangkan ajir adalah orang yang menerima sewa. Kayak gitu. Kemudian akad ijarah itu wala tabtulu al-ijaratu bimauti ahadil muta'akidaini. Ijarah itu tidak batal, akad sewa menyewa itu tidak akan batal sekalipun antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa itu meninggal dunia. Kayak gitu. Karena kita bisa masuk ke ranah ahli waris. Nanti ahli waris yang terima dari pihak yang menyewakan, terima uang dari pihak ahli warisnya. Kemudian dari pihak yang menyewa, itu tanggung jawab keluarganya, ahli warisnya juga. Seperti itu. Jadi tentang akad sewa menyewa ini, kalau bangunannya itu rusak, sebenarnya kita wata betul bil talafil ainil mustajaroti. Akad sewa menyewa ini bisa saja batal apabila barang yang disewakan itu rusak. Nah, tapi ada tetap ya, kita harus memperhatikan kaidah illa biudwanin. Ya, kalau dia sengaja berarti dia harus ganti. Kalau dia tidak sengaja, maka tidak ada tanggungan. Sebenarnya tentang akad sewa menyewa ini itu berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Talaq ayat 6 itu Allah bilang begini, fa'in al-du'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Apabila mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upah. Fa'atuhunna ujurahunna. Fa'atu, ada kata fa'atu. Ata, ya'ti, atu, fa'atu, atuhunna. Artinya berikanlah kepada mereka perempuan-perempuan itu ujurahunna, kepada upah-upah mereka. Jadi ini hikmah yang bisa kita ambil di dalam sewa menyewa. Ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang perempuan-perempuan yang menyusukan anak orang lain, maka di situ kita harus memberikan upah. Kalau di dalam fikih kita kenal dengan istilah rodo, saudara sesusuan, ya kayak gini. Kemudian kalau kita ingat sejarah, itu seperti pada zaman dahulu Rasulullah itu punya ibu angkat, Nabi Muhammad itu punya ibu angkat, yaitu siapa? Halimatus Sa'diyah, Sayyidatina Halimatus Sa'diyah, yang mana beliau itu terkenal dengan perempuan yang umur mukminin yang menyusukan, memberikan air susunya kepada Rasulullah. Rasulullah masih kecil, akhirnya ibunda Rasulullah itu meminta Halimatus Sa'diyah untuk memberikan air susunya kepada Rasulullah, kayak gitu. Jadi pada zaman dahulu itu tentang demikian itu sudah biasa terjadi. Jadi itu tidak apa-apa ya kalau kita mau kalau kita mau menyusukan kepada anak orang lain dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nanti ada ketentuannya, kayak gitu. Kemudian ada juga hadis hadis dari di dalam bukunya Habib Hasan bin Ahmad Al-Kahf berkata, Al-hikmatu minha annaha laisa likulli ahadin markubun. Dan seterusnya, artinya apa? Di antara hikmah dari akad ijarah ini adalah tidak setiap orang itu memiliki kendaraan, tempat tinggal, pelayan, dan selainnya. Sedangkan ia itu membutuhkan semua itu, namun dia tidak mampu membelinya. Maka akad ijarah diperbolehkan karena hal tersebut. Jadi ini hikmah ya, kayak gitu. Ini masya Allah. Jadi benar bahwa agama itu tidak pernah mau menyusahkan umatnya. Agama itu tidak mau pernah menyusahkan kita, kayak gitu. Kalau seandainya kita tidak punya uang, itu ada akad pinjam meminjam. Kemudian kalau kita ingin punya usaha, ingin bekerja namun tidak punya modal, itu ada nanti yang kemarin kita bahas tentang akad qirat.

0: diperbolehkan. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah juga itu, Rasulullah dan Sayyid Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menyewa seorang laki-laki dari Bani Adil yang bernama Abdullah bin Al-Uraik. Kayak gitu. Karena pada zaman dahulu masa perang itu banyak ya budak-budak. Itu ternyata juga bisa disewakan. Disewakan untuk apa? Seperti untuk bekerja. Bekerja mengangkat barang-barang, terus bekerja untuk mengurusi kebun. Bisa. Itu di dalam ranah budak. Kayak gitu. Jadi hikmah yang bisa kita petik pada intinya adalah kembali kepada diri kita. Kita dapat mengambil manfaat tersebut manakala kita itu tidak mampu untuk memilikinya. Kayak gitu. Jadi akad ijarah itu perlu kita perhatikan. Ijarah itu adalah akad yang dibatasi dengan waktu. Kayak gitu. Tentang kepemilikannya. Karena akad ijarah itu bukan akad untuk memindahkan kepemilikan selama-lamanya, tapi akad untuk memindahkan kepemilikan sementara. Dan rujukannya itu jelas di dalam Quran surat At-Talaq ayat 6 tadi itu, fa'atuhunna. Kalau kita masuk ke ranah usul fikih sedikit, bahwa al-amru lil wujub, bahwa segala bentuk perintah di dalam dalil itu menunjukkan lil wujub, menunjukkan wajib. Jadi kalau fa'tuhunna itu adalah fi'il amar yang menunjukkan perintah, berikanlah mereka ujuruhunna, upah dari akad sewa menyewa, maka fa'tuhunna, perintah Allah itu menunjukkan wajib, harus. Jadi kita pihak yang menerima sewa, wajib hukumnya kita membayar. Nah, ini perlu menjadi catatan, sama seperti kita perintah untuk melakukan sholat, aqimis sholat wa atu zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat, itu menggunakan fi'il amar semuanya dan menunjukkan lil wujub, wajib. Kayak gitu. Jangan sampai kita menyewa suatu barang seperti kita sewa motor tapi kita tidak membayarnya, bahkan kita mencurinya atau tidak mengembalikan. Nah, ini bahaya. Berarti kita sudah semena-mena dengan apa yang diajarkan oleh agama. Sama juga kita sudah kos tapi tidak mau bayar kos, kayak gitu. Atau tidak mengutamakan untuk membayar kos, padahal itu adalah hal yang wajib, sangat wajib. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang akad ijarah. Saya kembalikan.
1: Baik Ibu, silakan ditutup dengan doa Ibu.
0: Baik, Allah alam bisawab. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, berakhir sudah Mutiara Pagi hari ini edisi Jumat 7 Agustus 2026. Saya Prima Maya dan juga Ibu Siti Erna mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: edukasi agar minyak tanah yang masuk ke pangkalan situ wajib dijual, dibagikan kepada warga sekitar.
1: Himbauan saya, kalau misalnya kepada kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, intervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya melalui rumah aspirasi, kalau enggak ke handphone saya di 0812-8336-0622.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya pemantauan distribusi minyak tanah di setiap RT RW, Lurah Kuanino dan Lurah Liliba siap memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Anggota DPR RI Anita Gam menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Inilah Warta dari pagi selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Kejati NTT resmikan Musala Al-Hikmah dorong integritas pegawai Kejari Sumba Timur. Laporan Yunia Boling.
3: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, menegaskan bahwa keberadaan Musala Al-Hikmah di kantor Kejaksaan Negeri Sumba Timur diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh pegawai. Menurutnya, penguatan nilai-nilai spiritual akan berdampak positif terhadap integritas etos kerja dan kualitas pelayanan aparatur kejaksaan kepada masyarakat.
4: Ini sangat membanggakan karena bagi saya ini suatu kehormatan besar. Saya diberikan kesempatan oleh Pak Kajari meninggalkan tanda tangan saya nantinya di kantor Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Ini berkah yang luar biasa bagi saya dan tentunya harapannya selalu nanti ini juga bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua, teman-teman semua, para pegawai pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Kenapa? Karena Musala Al-Hikmah ini nanti tentunya akan menjadi sarana penunjang, pendorong untuk meningkatkan iman dan takwa bagi teman-teman yang tentunya beragama Islam pada kantor Kejaksaan Negeri Sumba Timur ini. Dengan meningkatnya iman dan takwa, teman-teman semua tentunya juga akan memberikan efek dampak baik, dampak positif bagi teman-teman semua.
3: Kejati NTT juga mengapresiasi inisiatif Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur yang telah menghadirkan Musala Al-Hikmah sebagai warisan kebaikan bagi institusi. Ia berharap musala tersebut dimanfaatkan secara optimal sebagai tempat beribadah, bukan sekedar menjadi simbol serta menjadi amal jariah yang terus mengalir bagi Kejari Sumba Timur dalam setiap penugasan di masa mendatang. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemantauan distribusi minyak tanah di setiap RT RW, Lurah Kuanino dan Lurah Liliba siap memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi minyak tanah. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
5: Pengawasan distribusi minyak tanah di setiap RT menjadi tanggung jawab lurah. Tidak hanya dalam izin membuka pangkalan, tetapi juga keadilan dalam mendapatkan hak minyak tanah dari pangkalan terdekat. Lurah Kuanino Esther Vina Banik Esos menjelaskan, terdapat 26 pangkalan yang beroperasi dan sampai dengan saat ini belum ada laporan mendesak yang harus diselesaikan oleh pihak kelurahan. Meski demikian, Esther Vina Banik berharap agar pihak Pertamina menambah beberapa pangkalan di RT RW di kelurahannya, serta memberikan jadwal yang tepat dalam distribusi atau masuknya minyak tanah di setiap pangkalan.
6: Penambahan pangkalan, seperti RT 10 itu, mereka ini minta supaya penambahan pangkalan. Kendalanya ya, kadang-kadang terlambat. Mungkin dikasih waktu tepat jadwalnya dari ini apa, Pertamina supaya tanggal berapa turun, hari apa turun, begitu. Supaya masyarakat jangan ini bingung, toh.
5: Penegasan terkait pengawasan distribusi minyak tanah juga disampaikan oleh Lurah Liliba Victor Alexander Makoni. Saat diwawancarai RRI, Victor mengatakan akan memberikan sanksi tegas pada pangkalan yang tidak memprioritaskan masyarakat RT-nya.
7: Pangkalan minyak tanah yang ada di Kelurahan Liliba untuk sementara kami dari kelurahan turun pantau bersama RT RW dan kami menghimbau dan memberikan edukasi agar minyak tanah yang masuk ke pangkalan situ wajib dijual, dibagikan kepada warga sekitar dulu. Dan apabila kalau agen tersebut melanggar, makanya sebagai pemerintah kami akan memberikan surat teguran keras dan kalau bisa kami cabut izinnya.
5: Di akhir wawancara, baik Lurah Kuanino maupun Lurah Liliba berharap agar distribusi minyak tanah berjalan lancar dan setiap masyarakat bisa mendapatkan hak mereka, baik secara jumlah maupun harga minyak tanah yang tepat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RT RW minta pengawasan distribusi minyak tanah diperketat agar pembagian minyak tanah bersubsidi merata terutama kepada warga yang membutuhkan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
8: Penambahan kuota minyak tanah bersubsidi di sejumlah pangkalan di beberapa kelurahan disambut baik masyarakat. Namun, warga berharap kebijakan tersebut dibarengi dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ketua RT 13 Kelurahan OETT, Yanti Fangidae, mengatakan selama ini pasokan minyak tanah di wilayahnya masih jauh dari mencukupi. Menurutnya, RT 13 dan RT 14 hanya mengandalkan satu pangkalan yang harus melayani banyak kepala keluarga. Ia menilai penambahan kuota yang mulai disalurkan merupakan langkah positif. Namun, distribusi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pangkalan agar pelayanan kepada masyarakat lebih merata.
9: Kalau bisa, kuota itu per pangkalan. Ini pangkalan ini kan miliknya RT 15 dan 16. Dan kami RT 13 dan 14 dititipkan di sini. Kalau bisa dipangkalankan, bisa. Jadi kami minta juga pihak-pihak terkait bisa turun ke pangkalan-pangkalan yang ada waktu pembagian supaya semua warga bisa dapat dengan baik.
8: Hal senada disampaikan pengelola pangkalan Yasinta Hayong. Ia menjelaskan, pangkalannya mendapat tambahan kuota sebanyak 2 drum dari Disperindak Kota Kupang sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan masyarakat.
10: Penambahan kuota karena ada permintaan ini dari Disperindak karena ada kekurangan minyak di warga dan dapat yang penambahan kuota dapat ekstra dari Disperindak.
8: Pengawasan distribusi dinilai tetap menjadi kunci agar tambahan kuota benar-benar memberikan manfaat. Keterlibatan RT dan RW dalam memantau penyaluran dinilai penting karena mereka mengetahui secara langsung kondisi warganya dan dapat membantu memastikan pembagian berlangsung adil, tepat sasaran, serta mencegah penyimpangan dalam distribusi minyak tanah bersubsidi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Taibinu, Kabupaten Kupang menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kelangkaan minyak tanah. Namun menyikapi antrian masyarakat di sejumlah pangkalan, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Berikut laporan Andri Iskandar.
11: Pemerintah Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kelangkaan minyak tanah. Camat Taibenu, Rolanda Pelondo, menjelaskan antrian yang terjadi di sejumlah pangkalan lebih disebabkan pembatasan pembelian minyak tanah bersubsidi, yakni maksimal 10 liter untuk setiap kepala keluarga. Penyaluran dilakukan menggunakan kupon, sementara pasokan dari agen tersebut tetap rutin setiap pekan. Meski belum ada pengaduan resmi, pemerintah kecamatan akan menindaklanjuti informasi yang berkembang melalui koordinasi dengan dinas terkait. Ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai kelangkaan minyak tanah di wilayahnya.
12: Kelangkaan sendiri kami juga baru mau melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai kelangkaan ini seperti apa. Tetapi untuk Kecamatan Taibinu sendiri sampai saat ini belum ada keluhan. Untuk pengawasan khusus untuk saat ini kami masih lebih ke dikoordinasi. Belum ada pengawasan khusus untuk terkait kelangkaan ini belum karena memang belum ada pengeluhan.
11: Sementara itu, Maria Florida selaku pihak agen minyak tanah menyebut PT Pertamina telah menambah pasokan di luar kuota atau extra dropping untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
13: Pada hari ini kami dari PT Mata Rantai Kupang diberi kesempatan melayani 13 pangkalan dengan masing-masing 2 drum untuk 12 pangkalan dan 1 pangkalan terakhir itu 200 liter. Kami mengimbau kepada masyarakat terutama ibu-ibu untuk tidak lagi menimbun minyak tanah, membeli dalam jumlah banyak karena kami agen itu tetap mensuplai seperti kuota seperti yang telah ditetapkan untuk tiap pangkalan.
11: Pemerintah berharap penambahan pasokan dan pengawasan distribusi dapat mengurangi antrian serta memastikan minyak tanah bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2, Anita Yakobagah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya, Alo Tani melaporkan.
14: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah, kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA.
15: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rakyat DPR RI Anita Gah saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah di NTT. Meski demikian, Anita mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi menurut Anita Gah harus benar-benar digunakan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sebaliknya, pengawasan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga orang tua siswa.
1: Himbauan saya, kalau misalnya kepada kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, diintervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya. Melalui rumah aspirasi, kalau enggak ke handphone saya, di 0812-8336-0622. Langsung WA saja Ibu Anita, ada intervensi nih ketika kami mau melaksanakan dana revit, itu tidak boleh. Karena itu dana APBN, dana negara yang kita perjuangkan.
15: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan, pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.
16: Saya perlu tegaskan, lebih khusus dana BOS, khusus revitalisasi, saya dengan Pak Oto sudah berkomitmen untuk kami tidak mencampuri urusan Pak Kepala Sekolah. Oknum dari dinas yang mengatasnamakan saya, laporkan ke saya. Kami sudah kerjasama dengan pihak kejaksaan. Jadi kalau ada yang main-main, sudah pasti kejaksaan akan langsung notis.
15: Para kepala sekolah yang dikunjungi yakni Kepala UPTD SMPN 14 Kupang, SMP 4 Kupang, SMPN 3 Kupang, SMPN 20 Kupang, dan SMPN 10 Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi 10 DPR RI terhadap bantuan pendidikan di Kota Kupang. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala UPTD SMP Negeri 14 Kota Kupang, Merpati Oimatan, menyampaikan rasa harunya saat menerima kunjungan anggota Komisi 10 DPR RI Anita Yakobagah bersama rombongan pada Rabu 5 Agustus 2026. Menurut Merpati Oimatan, kunjungan wakil rakyat tersebut menjadi harapan baru bagi seluruh warga sekolah. Ia berharap perhatian pemerintah pusat dapat diwujudkan melalui dukungan nyata terhadap kebutuhan pendidikan di SMP Negeri 14 Kota Kupang. Merpati menjelaskan hingga kini sekolah masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana. Sejumlah ruang kelas sudah tidak layak digunakan karena masih berlantai semen dan mulai mengalami kerusakan. Plafon di beberapa ruangan juga telah berjatuhan. Pagar sekolah belum memberikan rasa aman dan jumlah ruang belajar masih terbatas serta fasilitas penunjang pembelajaran lainnya belum memadai.
17: Kami terharu, Mama, karena menghadir di sini berarti ada kepedulian dan cinta yang lebih besar bagi keluarga besar PT Desa Tenggara 14 Kota Kupang. Saya juga baru di sini, baru bulan Mei, tapi ketika saya ada di sini, kami melihat situasi, kondisi fisik bangunan ketika anak-anak belajar juga sangat memprihatinkan. Ada bagian-bagian plafon yang sudah roboh, itu terpaksa kami harus tarik ke situ turun karena ditakutkan jatuh dan menimpa Bapak Ibu guru serta anak-anak di dalam ruang kelas. Harapan

0: Kepala UPTD SMP Negeri 14 Kota Kupang Merpati Oematan juga membeberkan sejumlah kebutuhan revitalisasi sekolah. Di antaranya pembangunan ruang kelas baru, ruang unit kesehatan sekolah atau UKS yang hingga kini belum tersedia, ruang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK yang representatif, ruang pendidikan agama, ruang laboratorium, pembangunan gerbang utama, pagar keliling sekolah hingga gapura sekolah. Untuk merealisasikan seluruh kebutuhan tersebut, pihak sekolah mengajukan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah melalui kunjungan anggota Komisi 10 DPR RI Anita Yokobagia. Pihak sekolah berharap usulan revitalisasi dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Kapolda Nusa Tenggara Timur terima kunjungan Ketua DPRD Koordinasi dan Bangun Sinergi wujudkan rekrutmen Akpol yang transparan dan berkeadilan bagi putra-putri Nusa Tenggara Timur. Laporan Vencia Sakarias.
1: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menerima kunjungan audiensi Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka membangun koordinasi terkait penyampaian aspirasi dan usulan masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan Taruna Taruni Akademi Kepolisian atau Akpol tahun anggaran 2026 Panitia Daerah Polda Nusa Tenggara Timur. Audiensi yang berlangsung di Mapolda Nusa Tenggara Timur tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko didampingi Wakapolda Nusa Tenggara Timur Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur serta para pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur dan Karo SDM Polda Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan kunjungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk kemitraan strategis antara legislatif dan Polri dalam mengawal aspirasi masyarakat khususnya terkait kesempatan putra-putri NTT untuk berkiprah sebagai calon perwira Polri maupun Akademi Kepolisian.
2: Tentunya Ibu dari Ibu Ketua Dewan dan juga yang lain menyampaikan bahwa komunikasi strategis ini berharap ke depan untuk warga ataupun masyarakat anak-anak kita yang di NTT bisa mengikuti kesempatan yang sama untuk mengikuti tes dan juga berharap nanti untuk jajaran Polda dan juga Polres bisa melaksanakan latihan ataupun bimbel sehingga bisa mempersiapkan anak-anak NTT ini untuk bisa mengikuti seleksi tes Akpol dan kita berharap untuk kuota Akpol untuk NTT bisa ditambah.
1: Sementara itu Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emi Nomlini mengucapkan terima kasih kepada Kapolda dan seluruh jajaran yang telah menerima DPRD hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus membangun komunikasi yang sejajar, menemukan solusi terbaik sehingga semakin banyak putra-putri NTT dapat berkiprah di Akademi Kepolisian. Komunikasi yang baik antara DPRD dan Polda Nusa Tenggara Timur menjadi langkah penting mencari solusi terhadap berbagai aspirasi masyarakat tanpa mengesampingkan aturan nasional yang berlaku. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emi Nomlini. Hadir juga Wakil Ketua DPRD, Christine Samayati Pati, beserta para pimpinan dan anggota fraksi di lingkungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Museum Alkitab menjadi magnet utama dalam rangkaian Pekan Alkitab di Kota Kupang yang diselenggarakan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI bekerjasama dengan panitia daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Cenggi.
3: Jemaat selama ini membaca firman Tuhan dari catatan tulisan. Hari ini ada benda-benda yang dihadirkan. Ini meneguhkan pemberitaan yang tertulis.
4: Pekan Alkitab 2026 di Kota Kupang menghadirkan pengalaman berbeda bagi umat Kristiani. Melalui Museum Alkitab Indonesia, masyarakat diajak menyaksikan langsung berbagai replika dan koleksi bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan firman Tuhan sebagai upaya memperkuat iman lintas generasi. Diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bersama Panitia Daerah, Pekan Alkitab mengusung tema firman Tuhan dari generasi ke generasi. Menurut Ketua Panitia, Pendeta Febi Mesak Frans, pameran ini menghadirkan lebih dari 100 koleksi, mulai dari papirus kuno, Alkitab dalam berbagai bahasa, replika tabut perjanjian, bait Allah, loh batu, hingga artefak yang menggambarkan kisah-kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru.
5: Menghadirkan fakta itu menjadi momentum iman, karena ketika baca itu kita biasa datang dengan interpretasi dan latar belakang masing-masing. Tapi hari ini betul-betul kita dibawa tanpa terhalang oleh tembok-tembok gereja, batasan-batasan gereja yang kita buat sebagai manusia. Alkitab datang berbicara dan menyatakan kebenarannya lewat yang nyata, kesaksian nyata lewat benda-benda ini.
4: Sementara Lydia Fangirai, koordinator acara, memastikan kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang edukasi, tapi juga menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung dengan ragam replika benda-benda Alkitab, mulai dari mencoba meniup sangkakala hingga mengikuti lomba membaca Mazmur dan cerdas cermat Alkitab.
6: Jadi melalui kegiatan ini kami sangat berharap, mungkin kali ini baru di Kota Kupang dan mungkin baru beberapa orang yang hadir ya. Bagi kami 2000-an itu masih termasuk kecil, karena kami tahu kota ini populasinya jauh lebih besar, belum termasuk 10% dari populasi.
4: Antusiasme masyarakat terbilang cukup tinggi. Hingga hari kedua tercatat mencapai lebih dari 2000-an orang, berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya dari dunia pendidikan, gereja, bahkan masyarakat lintas agama pun turut serta. Panitia berharap Pekan Alkitab menjadi momentum kebangunan rohani sekaligus memperkuat literasi Alkitab di Nusa Tenggara Timur. Dukungan pemerintah, gereja, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu memperluas jangkauan kegiatan ini ketika kembali digelar di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut antusias gerakan pangan murah yang digelar Gemit Immanuel Batu Kadera, Kota Kupang. Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-66 Jemaat Gemit Immanuel Batu Kadera ini dilaksanakan bekerjasama dengan Perumbulo Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kamis 6 Agustus 2026. Laporan Christine Gikung.
7: Ketua Tim Pelayanan HUT Jemaat Immanuel Batu Kadera, Penatua Yusuf Manilapai, mengatakan gerakan pangan murah tidak hanya digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun gereja. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian gereja dalam membantu jemaat dan masyarakat sekitar.
8: Kami berpikir bahwa ini saatnya untuk gereja juga tidak tinggal di sebagai gereja, sebagai bagian dari jemaat, maka gereja juga harus berdampak. Karena itu dalam tema ulang tahun gereja Immanuel Batu Kadera yang ke-66 ini, kami mengambil satu tema bahwa bukan kami melainkan Kristus, sehingga kami berupaya untuk gereja berdampak tidak hanya bagi jemaat tetapi juga bagi warga sekitar dalam hal menyediakan bahan-pangan atau pangan murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat kaum menengah ke bawah.
7: Pelaksanaan gerakan pangan murah di halaman gereja Immanuel Batu Kadera dipadati warga yang membeli berbagai komoditas pangan. Salah seorang jemaat, Ika, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu karena kebutuhan pokok dapat dibeli dengan harga lebih murah. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan.
9: Kegiatan ini tentu sangat membantu kita semua, terutama dengan pangan murah yang di dekat kami. Kami tidak perlu lagi harus jauh-jauh karena dari beliau sendiri datang ke gereja kami untuk membantu. Harapan kami ke depan mungkin ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir, tapi masih bisa berlanjut. Terus ada kerjasama dari pihak gereja dan juga bulog untuk terus melaksanakan kegiatan ini untuk membantu semua kami yang ada di sini.
7: Dalam pelaksanaan gerakan pangan murah kali ini, Perum Bulog Nusa Tenggara Timur menyediakan 400 kemasan beras STHP, 18 kg bawang putih, 10 kg bawang merah, 12 kg gula manis kita, 84 pouch minyak kita, 10 liter minyak goreng Bifood, serta 6 bungkus biskuit Coronation. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nuansa peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 juga terasa desa pinggiran Kota Kupang. Laporan Adi Adu.
10: Kegembiraan dan rasa syukur menyambut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 juga terasa sampai pelosok desa di pinggiran Kota Kupang. Masyarakat desa tidak saja mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga menghiasinya dengan umbul-umbul di pagar halaman rumah mereka. Ketua RT 05 Desa Keklalo, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Yunus Kase, mengaku warganya di RT 05 memasang umbul-umbul sebagai ungkapan syukur menyambut HUT kemerdekaan.
11: Terkhususnya masyarakat RT 5, kami semua pasang umbul-umbul lewat pinggir jalan karena kami sebagai masyarakat RT 5, kami turut merasakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kami sebagai masyarakat, kami pasang umbul-umbul karena kami juga turut merasakan hari kemerdekaan Indonesia.
10: Hal senada juga disampaikan Yupi Misa, warga RT 05 Desa Keklalo yang ditemui terpisah. Ia bahkan menyatakan rasa bangga bisa memperingati HUT kemerdekaan dengan memasang umbul-umbul di pagar halaman rumahnya.
12: Saya atas nama Yupi Misa, masyarakat RT 05, turut merasakan kebanggaan untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-81 untuk kemerdekaan Indonesia. Kami sangat bersyukur.
10: Berkaitan dengan harapan kepada pemerintah pada momen peringatan HUT kemerdekaan tahun 2026 ini, baik Yunus Kasim maupun Yupi bisa berharap agar ruas jalan di desa mereka bisa diperbaiki. Sebagaimana disaksikan RRI, di sisi kiri dan kanan sepanjang jalan di Desa Keklalo dipenuhi dengan umbul-umbul berwarna-warni yang terpasang di pagar rumah masyarakat.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemantauan distribusi minyak tanah di setiap RT RW Lurah Kuanino dan Lurah Liliba siap memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Anggota DPR RI Anita Gah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Sekian warta NTT pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi.

pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu kakak.
1: Apa lagi?

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pembangunan terus terjadi, gedung-gedung baru dibangun menghiasi wajah Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang. Pasar modern dibangun untuk memanjakan masyarakat mencari keperluan sehari-hari. Namun, pembangunan yang terjadi membuat beberapa pasar tradisional menjadi mati suri. Salah satunya, Pasar Seribu. Pasar Seribu yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dulunya pasar yang banyak dikunjungi masyarakat. Letak pasar yang berada di pinggir jalan memudahkan masyarakat untuk membeli sayur dan buah-buahan. Bahkan, yang paling terkenal dari Pasar Seribu adalah jagung rebus yang dijual dan ditaruh dalam sebuah panci. Diberi nama Pasar Seribu karena harga buah, sayuran, atau barang-barang yang dijual rata-rata seharga Rp1.000. Pasar Seribu dibangun oleh Gubernur NTT ke-5 Herman Musa Kabe pada tahun 1993. Mengalami masa kejayaan kurang lebih selama 10 tahun, membuat para pedagang yang berjualan di bilik kios selalu tersenyum bahagia ketika menghitung hasil dagangan mereka. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah kenangan bagi pedagang maupun masyarakat. Kalah bersaing dengan pasar modern menyebabkan beberapa pedagang bangkrut dan mengalihfungsikan bilik kios menjadi kos-kosan. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah cerita yang dikisahkan kepada anak cucu sebagai pasar yang pernah ada dan memberi warna di Kabupaten Kupang.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam alat musik tradisional yang tidak terlepas dari kehidupan dan budaya orang NTT. Salah satunya adalah gong. Gong merupakan alat musik yang umumnya terdapat pada masyarakat NTT yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau dari besi. Gong biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pesta adat, mengiringi tarian dalam penerimaan tamu, dan lain sebagainya. Perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain membedakan juga jumlah gong, ukuran, cara memainkan, serta penglarasnya. Khusus untuk penglaras, umumnya berkisar pada laras pelok dan slendro. Nama-nama gong pada masing-masing daerah juga tidak sama. Seperti gong di Sumba Barat, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 4 buah gong kecil atau katala meduk dengan ukuran pemukulan sebagai berikut. Mama Alu atau gong pertama, yaitu gong yang ditabuh atau dibunyikan paling pertama. Pahi Mangu atau gong kedua, yaitu gong yang dibunyikan setelah Mama Alu berbunyi. Pahilungu, gong ketiga, yaitu gong yang dibunyikan dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari gong yang terdahulu. Kabokang atau gong keempat, yaitu gong yang dibunyikan sama cepatnya dengan gong ketiga dan saling mengisi sehingga terdengar bunyi yang harmonis. Kelompok kedua terdiri dari 2 gong besar yang dalam bahasa Anakalang disebut katala bakul. Namun ada juga yang menyebutnya dengan nama gaza. Katala bakul atau gaza dibunyikan secara berganti-ganti untuk mengimbangi 4 gong pada kelompok pertama. Selanjutnya gong sabu. Nama-nama gong sabu sesuai dengan cara menabuhnya. Contoh, gong pengiring tari Ledo Hau. Leko, yaitu 2 buah gong yang mula-mula ditabu secara bergantian. Didale Ai, Didala Iki, dan Gaha, yaitu 3 buah gong yang berukuran agak besar atau gong bas yang juga ditabu secara bergantian. Wo Pebo Abo, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring gong leko. Wo Paheli, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring leko dan We Pebo Abo. Selanjutnya, gong alor. Nama-nama gong alor, yaitu Kingkang, merupakan 2 buah gong kecil. Dungdung atau Kongkong, yaitu 2 buah gong sedang. Dan Posa, merupakan 3 buah gong besar. Berikutnya, gong dari ngada. Gong ngada terdiri dari 5 buah dan umumnya berukuran kecil. Dengan nama doa, yaitu 2 buah gong yang dimainkan secara silih berganti. Dere terdiri dari 1 gong, uto-uto yang juga hanya 1 gong, dan wela yaitu gong yang paling tinggi suaranya. Dan yang terakhir adalah gong dawan. Gong dawan ini yang dimaksudkan adalah dari Amanuban, tepatnya di Desa Nusa, Timur Tengah Selatan. Gong yang digunakan umumnya berjumlah 6 buah, yaitu tetun merupakan 2 buah gong kecil. Namun apabila dari 2 gong ini hanya dibunyikan salah satu, maka namanya berubah menjadi toluk. Ote, yaitu 2 buah gong sedang. 2 gong ini dibunyikan dengan penuh perasaan. Bolo, yaitu 2 buah gong besar yang dimainkan dengan tidak terlalu cepat.

0: Ya, pendengar, saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Menarik wisatawan. Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
2: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak.
3: Betul.
2: Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih